Teman berdua, saatnya info lalu lintas di Kota Bandung di jam 7 lebih 10 menit ini ya guys. Kita lihat yuk pantauan dari CCTV-nya. So, ada yang merah-merah, so pasti udah pasti ya gak sih? Jalan mana aja sih yang udah merah-merah ini di jalan Cikutra? Ya sudah termatau juga lumayan ada panda teman Pro 2. Lanjut lagi di jalan KHP Hasan Mustafa menuju ke arah Cicahem ya. Ada lagi di jalan daerah-daerah jalan Dokter Junjunan juga termatau padat merayap. Wow, aku mau ke daerah mana nih yang padat-padat lagi? Di Jalan Raya Cibiru ya, udah pasti Jalan Raya Nasional, Jalan Raya Cibiru Cinunuk. Ini mah jam-jam segini mah lagi hektik teman Perodua ya. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Gede Bage Selatan terpantau juga sudah mulai padat merayap ya guys. Dan kita ke daerah Jalan Raya Sindanglaya, Pasir Impun juga sudah terpantau padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, so buat kamu hati-hati di jalan.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, yes, tau gak sih kalau pemerintah Republik Indonesia dan juga Kerajaan Maroko ini menjajaki peluang peningkatan kerjasama antara kedua negara ya dalam bidang kebudayaan, termasuk kolaborasi dan juga pengembangan pertunjukan musik tradisional. So, pembahasan ini mengenai kerjasama dua negara dalam bidang kebudayaan dilakukan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia ya. Jadi musik tradisional Andalusi dari Maroko ini mungkin selaras dengan musik gambusnya yang punya Indonesia. Musik gambus dan kosidah punya Indonesia. Kebayang gak sih kalau digabungin tuh kayak gimana? Kan seru banget ya. Dimana Indonesia dan Maroko dapat menjalin kerjasama budaya melalui dua genre musik. So, selain mengadakan pertunjukan musik, kita juga bisa mengundang pemain musik gambus dan musik Andalusi untuk berkolaborasi dalam panggung yang sama, guys ya. Menteri Kebudayaan RI juga berharap penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan juga Kerajaan Maroko mengenai kerjasama dalam bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan tradisi dan kearifan lokal bisa segera diwujudkan. Musik Andalusi Maroko versus kosidah dan juga gambusnya Indonesia akan seperti apa? Akan keren sekali sih.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Double kill.
3: Berdasarkan cara memperolehnya, coba Anda tentukan yang mana dari gambar tersebut yang masuk dalam barang ekonomi ataukah barang bebas. Ya, silakan Iqbal, coba jawab.
4: Ya Bu. Aduh, apa ya jawabannya?
5: Belajar daring perlu fokus. Belajar ada waktunya, bermain games pun ada waktunya.

0: Selamat datang di Pokemart, selamat berbelanja.
1: Maaf Bu, ini masih giliran saya, jangan nyerobot dong.
2: Saya cuma nyimpen barang doang Mas, emang ada tulisannya nggak boleh nyimpen barang ya?
0: Maaf ya Bu, boleh dibawa dulu belanjaannya lalu silahkan antri kembali, terima kasih.
3: Membudayakan antri di tempat umum, selain melatih kesabaran juga menghormati hak orang lain.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 8 lebih 30 menit di studio Pro 2. Pastinya masih Bunda Nindi Taik nemenin kamu. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol ya. Ini bersama Pak Acu ya, sebagai pengamat ekonomi dan juga dosen gitu ya, Pak dosen. Kita akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang, Pak?
1: Alhamdulillah, Pangesto.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak dosen ya. Pagi-pagi ya. Aktivitasnya digangguin dulu sebentar di Studio Pro 2 ya, Pak ya. Ngobrol-ngobrol sebentar di Pro 2 ya,
1: siap.
0: Pak.
1: Siap.
0: Baik. Nah, kita tuh bakal ngomongin mengenai nih, judulnya aja tuh dari wishlist ke waitlist. Nah, ini kan yang ngedengerin kita tuh anak-anak muda ya, Pak ya, gitu kan. Dimana betul, anak muda teh kan banyak maunya gitu kan. Nah, betul, jadi kayak belum tahu prioritas.
1: Anak tua juga banyak maunya.
0: Jadi kayak gimana sih mungkin tipsnya dari Bapak sendiri nih gitu kan, kita nih untuk anak-anak muda untuk bisa tidak FOMO gitu ya, dan tahu apa yang menjadi prioritas utama gitu ya. Jadi kayak mendahulukan kepentingan dan juga kebutuhan dibanding kemauan gitu loh.
1: Ya, jadi teh prinsip ekonomi memang kebutuhan cenderungnya tidak terbatas ya, begitu. Tetapi sarana untuk memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Semua mengalami scarcity ya, semua mengalami kendala, semua mengalami budget constraint, kendala anggaran gitu ya. Nah, oleh karena itu buat kita anak-anak muda, milenial, Gen Z gitu ya, yang harus dibangun pertama kali adalah kemampuan untuk menghasilkan income gitu ya, atau mengelola uang yang ada begitu ya. Ya, keinginan tidak ada salahnya begitu, tetapi tentu ada prioritas tadi. Kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu kita bisa dapatkan kan begitu. Ya, tentu untuk itu kita harus merencanakannya dengan baik begitu ya. Kalau kita bicara ya sesuatu keinginan begitu, kita harus juga itu sebagai sumber motivasi untuk bekerja lebih bagus gitu ya, bekerja lebih giat gitu, sehingga kemudian ya paling tidak ada peningkatan pendapatan begitu. Itu kebahagiaannya akan jauh luar biasa begitu ya. Karena semua kan tidak diberkahi semua kemampuan secara ekonomi yang bisa memenuhi semua keinginan begitu ya teh, begitu. Dan tentu saya kira ini sangat penting nih. Kalau saya melihat buat anak muda sekarang, jadikanlah itu sebagai sumber motivasi, kerja yang bagus, kerja yang efektif gitu ya, yang semangat begitu. Karena sesuatu itu pasti akan kita dapatkan, dan itu lebih merupakan hasil dari kerja keras. Akhirnya gitu teh.
0: Iya
1: ya.
0: Benar banget Pak dosen ya. Nah, tapi kan ada istilah anak muda mah self reward cenah ya. Jadi kayak ada nggak apa-apa lah, aku udah kerja capek, jadi aku nggak apa-apa pengen beli sesuatu. Nah, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih gitu ya, atau asal ada batasannya atau seperti apa nih, atau kita harus hitung-hitungan dulu Pak?
1: Iya, tentu kita harus hitung-hitungan berapa persentase kebutuhan yang betul-betul harus kita penuhi ya. Artinya kebutuhan yang sifatnya pokok gitu, dan mana kebutuhan untuk ya sifatnya tambahan begitu ya. Dan jangan lupa kita juga harus saving. Kita kan berhadapan dengan ketidakpastian gitu ya, apa yang akan terjadi besok lusa kita nggak tahu gitu ya. Gitu, saya sering menemukan bahwa ya keinginan-keinginan itu kemudian tidak dilakukan perencanaan yang baik, tinggal kemudian pada satu ketika ya jadi riuh gitu ya gitu. Ini teh kejadian nih ya, kalau kita lihat nih sekarang data OJK, permintaan pinjol ya itu naik cukup signifikan ya. Di Indonesia bahkan outstandingnya itu 125 triliun pinjol loh ya. Nah, ini yang terkait dengan belanja di marketplace nih. Kita melihat pay later ya. Betul. Pay later kan banyak nih anak muda.
0: Betul.
1: Beli dulu nanti nyicil. Betul. Gitu ya. Nah, pay later itu naiknya lebih dari 50% pertumbuhannya secara tahunan ya. Nah, itu menunjukkan betul teh tadi apa yang kita bicarakan. Karena kadang keinginannya itu banyak sekali begitu, tapi ya akhirnya kalap gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya, gitu. Dan ya jadi kita harus menyusun prioritas gitu. Enggak ada salahnya sekali-sekali ya kita menikmati hasil kerja keras dan sebagainya begitu, yaitu sebagai sumber motivasi. Bahkan di kalangan anak muda ada paradigma begini ya, banyak belanja ya kerjanya juga banyak begitu ya.
0: Betul.
1: Begitu. Bahkan ciri-ciri khas Gen Z milenial itu kan dia bekerja sangat kreatif, dia nggak fokus, tidak hanya fokus pada satu pekerjaan, semua pengen digarap pekerjaan ya begitu. Nah itu ciri-ciri Gen Z dan milenial begitu ya. Dan tentu saya kira di tengah arus ya sekarang ini informasi, digitalisasi ya, ya belanja itu semudah apa ya tadi, memindahkan dari apa yang kita lihat ke wishlist gitu ya. Kemudian juga apalagi ditambah dengan event-event sales dan sebagainya, itu memang menggoda lah begitu ya. Tapi satu hal yang paling penting ya, kita harus hidup sesuai dengan kapasitas gitu ya. Karena satu saat pasti kapasitas itu juga akan membuat kita jauh lebih struggle, jauh kita lebih siap gitu. Dan tentu saya kira orang yang hari ini berkecukupan secara ekonomi pun mereka juga melalui proses itu teh, begitu ya. Gitu. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk kemudian mampu secara ekonomi dan sebagainya, dan tentu ya harus ada perencanaan gitu ya. Nah perencanaan ini kalau saya sih ngasih tip ya, ya kita mungkin sekedar tahu saja, kemudian melihat perkembangan dan dinamika gitu ya, gitu. Tetapi kemudian tidak terendorse gitu untuk langsung gitu ya membeli sesuatu, bahkan sampai dengan misalnya membayarnya dengan pay later dan sebagainya.
0: Dicicil
1: saya
0: gitu
1: kira
0: ya.
1: Iya gitu,
0: iya benar Pak. Nah mungkin tips nih atau pesan dari Pak dosen nih untuk kita sebagai anak-anak muda nih apa nih Pak?
1: Ya saya kira anak muda silakan melihat itu sebagai sebuah apa ya namanya perkembangan begitu ya, keinginan, dinamika sesuai dengan selera dan apa kebutuhan masing-masing gitu. Tetapi ya itu sebagai sumber motivasi ya, sumber motivasi bahwa peluang masih sangat banyak untuk menghasilkan income dan pendapatan. Percayalah pada saya, pada satu titik kalau pekerjaan itu dilakukan secara optimal begitu, ya tentu pasti kita akan juga mendapatkan itu secara apa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan lah paling tidak gitu ya.
0: Benar-benar, pokoknya mah kita harus tahu batasan dan juga prioritas-prioritas yang kita tuju nantinya ya Pak ya. Jangan sampai limit.
1: Betul.
0: Juga harus
1: jangan
0: ada
1: sampai kalap, jangan sampai kalap kemudian
0: limit
1: berpikirnya jadi jangka pendek, klik aja kan gitu.
0: Benar.
1: Jangan sampai itu jadi seperti itu.
0: Oke
1: ya,
0: deh.
1: Karena ya ada kewajiban di situ, ada perencanaan di situ, ada kemampuan mengendalikan ya keinginan di situ. Saya kira gitu nilai value-nya begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak dosen. Selamat beraktivitas kembali ya di pagi hari ini.
1: Terima kasih Teh, sama-sama.
0: Waktu yang singkat tapi sangat-sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalangan Gen Z dan milenial ini Teh ya Pak ya. Terima kasih.
1: Betul,
0: selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama,
0: ya. Assalamualaikum
1: Teh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bersama Winan Indita sampai jam 10 pagi nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Kali ini Winda udah tersambung dengan Ibu Diden yang juga kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Pasti mengenai benteng diri, benteng keluarga, gengsi melawan narkoba dan judi online. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Iya, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Ibu ya. Di pagi hari ini bareng sama Pro 2.
1: Boleh, silakan.
0: Nah, kita bakal ngomongin mengenai benteng diri, benteng keluarga, Gen Z melawan narkoba dan juga judi online. Kebetulan juga yang ngedengerin kita ini Gen Z-Gen Z nih Bu ya.
1: Wow.
0: Mungkin dari pemaparan Ibu nih, apa nih, sebagai kita harus membentengi diri gitu ya, sebagai kalangan anak muda nih, kayak harus gimana nih Bu?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nih untuk pendengar RRI Pro 2 Bandung, khususnya anak-anak muda nih, Gen Z ya.
0: Iya.
1: Juga para orang tua juga ya, yang sama anak-anak remajanya nih. Juga Akang Teteh nih, mungkin yang dewasa tapi masih muda-muda. Hari ini kita sangat apa ya, sangat sedih apa prihatin ya, sangat prihatin. Kalau bicara tentang judi dan judi online ya dan narkoba ya yang menyerang Gen Z jadi ya, nah itu memang keduanya itu beda bentuk ya tapi sama-sama berbahaya nih ya, narkoba merusak tubuh, otak, emosi dan apalagi masa depan ya, juga judi online gitu ya, mungkin tidak memasukkan zat ke tubuh tetapi bisa merusak apa logika tuh, keuangan apalagi ya, relasi
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Apanya, kontrol diri juga ya. Jadi saya ingat-ingat ini ya, ingat-ingat syair lama ya, dari sebuah lagu nih, aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak uangku apa uangku hilang karena judi gitu, judi membawa aku mati, nah, akhirnya mati gitu ya. Jika insaf terlambat maka anak istri akan sekarat gitu, itu tapi itu judul jadul ya gitu. Baik, berikutnya bagaimana nih?
0: Iya Ibu ya. Nah kita nih sebagai Gen Z nih perlu seperti apa nih ya, apalagi kan kayak sekarang kan lagi hype banget gitu ya di kalangan sekarang dan juga banyak kasus juga seperti itu. Nah untuk membatasi dirinya ini seperti apa ya Bu ya?
1: Baik. Jadi memang benar mengapa, bagaimana membatasi dirinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Gen Z, kita bicara generasi yang sangat akrab gitu dengan dunia digital ya. Gen Z itu kreatif kan ya, cepat belajarnya dan ekspresif gitu mereka itu, dan sangat terhubung dengan teknologi. Nah tetapi di sisi lain Gen Z juga menghadapi tekanan yang besar gitu ya. Misalkan tekanan ada akademik, tekanan sosial di media gitu ya. Sosial media itu bisa menekan mereka gitu. Juga tuntutan apanya, eksistensi gitu. Nah, apalagi sekarang ada istilah FOMO gitu ya. Fear of missing out gitu. Jadi takutnya ketinggalan. Aduh, ketinggalan nih, jangan-jangan ada info yang penting kita sering. Nah, gitu. Jadi juga sehingga orang-orang seperti ini, Gen Z ini sering scroll gitu ya. Kemudian apa daftar kegiatan-kegiatan yang sebetulnya nggak penting bagi dia gitu ya. Nah dalam situasi seperti ini terus harus bagaimana di sini gitu ya. Nih peran orang tua memang ya. Jadi dari banyak hal yang menyulitkan gitu, menawarkan rasa senang sesaat gitu. Seperti halnya narkoba ya, rasa tenang sesaat, judi online menawarkan harapan menang sesaat gitu, padahal itu palsu gitu semuanya. Yang apa akan menyebabkan apa muncul adalah hanya merupakan masalah gitu ya, yang jauh lebih besar gitu. Jadi ini peran orang tua, jadi isu ini jangan dianggap tidak penting, jadi justru sangat penting karena banyak orang tua yang merasa anaknya aman kok gitu.
0: Betul.
1: Hanya karena ada di rumah misalkan, padahal ada di rumah itu judol gitu ya, bisa gitu atau narkoba. Jadi dengan ada di rumah itu anak bahkan bisa terpapar gitu ya, berisiko tinggi gitu. Jadi dengan HP itu, nah dari pertemanan gitu ya, dilokalisir gitu, apa ya, pertemanan secara apa pertemanan digitalnya, grup online-nya, orang tua harus tahu tuh aplikasi apa yang dimiliki. Nah, itu tuntutan bagi orang tua, akhirnya harus harus melek IT gitu ya.
0: Benar.
1: Harus melek IT karena
0: ngecek-ngecek
1: harus tahu
0: gitu ya,
1: Bu. Ngecek-ngecek gitu. Jadi dan ngeceknya juga harus pintar-pintar karena anak tahu bakal dicek gitu ya. Jadi itu jadi peran orang tua di sini. Begitu.
0: Oke, nah kalau kita sebagai anak muda gitu ya, kan perlunya sekali untuk memilah-milih lingkungan, berarti kan ya, teman yang seperti apa atau misalnya organisasi yang seperti apa gitu kan ya. Tapi kan kadang kecenderungan anak remaja itu kan pengen ikutan berbagai macam organisasi, pengen ikutan satu lingkungan itu supaya diakui gitu ya. Kan itu ya kan?
1: Komo itu ya.
0: Itu mungkin membatasi dirinya seperti apa ya, Bu ya?
1: Jadi sekarang itu kan saya suka memuji ketika ada orang tua gitu yang selalu membersamai anak-anak. Jadi bukannya semakin besar, udahlah sekarang udah SMP, udah bisa ini sendiri, tetapi ada kebiasaan orang tua yang saya kan guru dulu ya, lama saya jadi guru puluhan tahun gitu, jadi sebagai guru gitu. Nah, saya juga melihat ada yang sukses itu orang-orang tua yang saling membersamai, yang saling misalkan anak, kamu mau makan apa sama aku, mau makan sama teman. Oke, aku di mana teman makannya di mana? Oke, ibu bareng ya gitu. Ibu bareng di situ di tempat yang beda gitu, di meja yang beda.
0: Tapi kadang kan beberapa anak kayak ih, kenapa sih mama ikut terus gitu.
1: Tapi sekarang banyak Gen Z yang paham kalau dengan tidak ada istilah misalkan ih anak mama menjadi ngedrop gitulah. Itu enggak sekarang. Anak-anak yang paham dengan itu bahwa orang tuaku mencintaiku, orang tuaku menyayangiku, maka mereka bersama. Ketika anak enjoy, ketika disbersamai, aman itu pasti aman. Nah, ketika berontak, nah itu harus diwaspadai. Berontak ngapain?
0: Tapi kan maksudnya gini, gitu, Bu, kalau treatment kepada anak perempuan dan laki-laki mungkin beda ya. Mungkin kalau anak perempuan akan merasa aman dan nyaman ketika dibersamai oleh seorang ibunya atau ayahnya gitu ya. Nah, tapi kan kalau anak laki-laki ini biasanya anak laki-laki yang enggak mau, bahkan kayak diantar ke sekolah aja tuh harus jauh gitu ya, enggak boleh dekat-dekat ke sekolah gitu. Nah, ini seperti apa ya?
1: Itu biasanya terjadi di SMP ya, SMP. Ya, tadi mungkin pemahaman di awal bahwa ayah, ibu atau bunda atau panda, misalkan bunda misalkan dengan panda ya. Bunda dengan mommy daddy gitulah, ingin memastikan bahwa kamu aman, komunikasi di awal, komitmen di awal gitu ya, yang memastikan bahwa dengan memastikan bahwa kamu aman, maka mama atau ayah juga tenang kerja gitulah, dan kerja ayah dan mama untuk siapa lagi buat, nah itu komunikasi komitmen di awal itu harus memang perlu waktu ya, perlu waktu, dan tidak semua yang mendapatkan itu gitu. Kebanyakan kan protes anak-anak gitu. Nah, hanya tadi itu jadi mungkin diam-diam itu menjalin komunikasi. Ketika anak tidak mau dibersamai gitu ya, menjalin komunikasi, jadi data-data temannya tuh harus tahu gitu ya, harus tahu dengan siapa, mungkin tidak lewat temannya suatu saat, atau ya namanya orang tua suka punyalah cara-cara dia untuk mengorek keterangan gitu, atau setidaknya punya minimal teman atau 10 teman yang dia punya gitu, dari teman sekelas sudah pastilah
0: kenal gitu ya,
1: teman sekelas itu berkorban untuk diketahui, tapi dia kan semakin spesifik dia terkenal dengan siapa itu bisa dipantau kalau dengan begitu.
0: Teman dekatnya gitu ya, dipantau mungkin juga kerjasama dengan pihak sekolah juga ya, guru-gurunya ya, Bu ya.
1: Iya, wali kelas sudah pasti wali kelas. Hanya sekarang anak sekarang tahu bahwa ketika wali kelas memantau, karena banyak juga wali kelas yang paham mengikuti Gen Z itu, dia cara mantaunya kadang-kadang dia ikut ya, kadang-kadang dia ngajak gitu. Ya, kita ketemu di mana atau makan di mana atau apa, mengadakan acara apa, botram misalkan di rumahnya wali kelas itu. Perlu sekarang kayak begitu ya, untuk memposisikan atau memposisikan anak dalam kapasitas yang benar gitu ya, yang terpantau gitulah, itu perlu seperti itu. Hanya memang kadang-kadang orang tua sudah selesai di sekolah, dia merasa bahwa kadang-kadang itu pada anak itu kadang-kadang dia baik manis di rumah belum tentu dia manis di sekolah gitu, atau sebaliknya gitu. Bisa jadi manis di rumah, di sekolah menjadi troublemaker, atau sebaliknya gitu. Di rumah manis atau sebaliknya, di rumah troublemaker, di rumah malah manis, di sekolah manis gitu. Itu harus memahami gitu. Mama sebenarnya lama-lama kelihatan enggak anak itu bagi orang tua itu paham dari gerak badan, ada apalah body language itu dapat dipahami, dapat diketahui lah gejala-gejala ketika ada sesuatu yang tidak biasa gitu.
0: Benar ya. Jadi ya itu dia. Jadi pihak pokoknya dari manapun kayak keluarga, lingkungan, terus juga si orang tua. Maksudnya kayak sekolah itu benar-benar harus saling mensupport gitu ya, mendukung gitu kan. Dengan pergaulan anak-anak lagi kan ini masa-masa remaja ada, itu pengen taunya banyak banget ya Bu ya.
1: Kalau remaja kan gitu kan. Kalau kalau nah sekarang kan dengan kejadian di zaman sekarang ini gitu ya. Kalau dulu orang tua tuh mau jaga, hati-hati loh anaknya perempuan harus dijaga. Enggak, sekarang anak jadi laki-laki justru malah lebih berbahaya gitu. Diincer anak laki-laki itu gitu ya. Nah itu jadi sementara anak laki-laki ngerasa diri yang normal ya, dia ngerasa diri nggak mau dipantau, nggak mau di ya dibuntutin gitu ya. Jadi ada cara-cara IT akhirnya ya, IT orang tua memahami IT sehingga gerak kemana dia atau bagaimana dia kira-kira ada penyimpangan bisa diantisipasi gitu, dilakukan secara preventif itu dari orang tua.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan di Kota Bandung sendiri ini sebenarnya sudah seperti apa sih kalau misalkan remaja-remajanya nih Bu ya?
1: Aduh kalau dilihat itu ya kalau di sekarang nggak di Bandung nggak di mana, Bandung udah luar biasa perkembangannya ya. Jadi ada apa namanya apa ya, dengan pergaulan itu mereka ngerasa bahwa mereka berani sekarang, berani show up gitu bahwa dia sedang berkencan, sedang apa gitulah mereka berani. Nah pada saat ada anak yang ada ketertarikan misalkan dengan lawan jenis meskipun begitu ya, dan itu bisa disampaikan kepada orang tua tuh bersyukur tuh orang tuh jangan dilarang gitu ketika anak itu menyampaikan gitu.
0: Menyampaikan ada rasa suka gitu ya.
1: Iya aku lagi suka dengan si ini nih, oke kita ajak makan yuk gitu, gimana terpaksa gitu, terpaksa harus apa ya, memfasilitasi gitu, untuk memfasilitasi dalam arti meminimalisir gitu ruang lingkupnya gitu supaya terpantau gitu.
0: Jadi pastinya biarkan anak seterbukanya kepada orang tua gitu ya, jangan sampai ya, dibatasi dan jangan sampai jadi malu untuk bercerita ya Bu ya.
1: Tuh bersyukur orang-orang tua yang anaknya
0: terbuka,
1: terbuka gitu, apa-apa diceritain. Nah itu hanya sebagian orang tua kadang-kadang apa sih dikit aja nggak penting diceritain. Wih jangan itu kesempatan itu suatu apa ya, aset ketika anak aset keamanan gitulah, aset keamanan ketika anak segala cerita ke ibunya atau ke ayahnya, mungkin walaupun jarang gitu ya, ke ayahnya misalkan, itu udah aman kayak begitu gitu ya. Kecuali ada kan kebanyakannya kan mereka tidak mau cerita, lebih banyak cerita sama teman gitu. Ada teman suatu saat akan jadi musuh, bisa jadi gitu kan.
0: Bisa jadi menceritakan lagi ke orang gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti lebih aman ya cerita sama orang tua dan bagaimana caranya supaya anak ini terbuka dan mau cerita lebih lanjut gitu ya Bu ya.
1: Aman, itu kalau begitu mah aman gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari pihak sekolah misalnya perlu enggak sih kayak ada pembelajaran-pembelajaran kayak misalkan kan pendidikan karakter atau misalkan kayak ada batasan-batasan di sekolah sendiri, sebetulnya perlu juga kan ya Bu ya?
1: Oh, sangat perlu perlu, tapi jangan-jangan dengan bablas seperti jangan misalkan seperti CSE atau apa pendidikan seksual gitu ya. Pendidikan seksual itu ada yang bablas yang harus dipantau. Pendidikan untuk memahami bahwa apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh itu harus disampaikan juga oleh guru, karena bisa apa-apa yang nasehat atau nasehat itu utamanya nasehat petua dari guru itu yang nempel gitu ya, nempel. Apalagi misalkan kalau Gen Z itu kan dari teman biasanya kan, tapi kalau ada guru-guru yang diidolakan, guru yang disegani, itu biasanya nempel apa yang disampaikan itu. Jadi perlu tuh ada info atau ya, kalau perlu apa namanya ya, secara resmi gitu ada pendidikan tentang itu ya. Pendidikan, kalau pendidikan karakter sudah masuk, pendidikan karakter gitu ya, sudah masuk, hanya efektif apa tidaknya gitu ya. Kenapa pendidikan karakter ada tetapi sekarang makin gitulah. Nah itu di mana perlu dikaji ulang gitu, pada dievaluasi. sangat penting loh, sangat penting menyampaikan itu.
0: Ya. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir satu hal yang ingin Ibu sampaikan, mungkin pesan-pesannya untuk anak-anak Gen Z gitu ya, untuk melawan hal-hal yang negatif gitu, Bu. Dari Ibu apa?
1: Oh iya. Jadi memang untuk anak Gen Z ini, terutama saya ke sini pesannya ke bawah judul gitu, mengintai gitu ya. Terus narkoba apalagi gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terjebak gitu ya, jangan sampai terjebak. Harus berani mengatakan tidak gitu ya. Harus berani mengatakan tidak bahwa aku adalah sayang sama tubuhku, sama diriku gitu, untuk sama masa depanku. Itu harus dikatakan itu. Bagaimana? Pokoknya gue nggak ikut lah gitulah. Gue nggak ikut. Kalau begitu, jadi harus mau, harus, karena gini masalahnya, anak baik itu tidak berani mengatakan tidak, itu masalahnya gitu ya. Anak-anak baik itu tidak enakan gitu lah, tidak enakan. Jadi padahal di sini ada kunci gitu, jadi harus berani mengatakan tidak, putuskan ketika ada sesuatu, putuskan atau putuskan di sini, atau harus putuskan, saya tidak lagi bergaul dengan dia misalkan, titik gitu ya. Gue sayang nih sama masa depan gue gitu. Jadi kalau misalkan nongkrong harus pakai apa gitulah, ada persyaratan-persyaratan apa, cabut gitu, udah putuskan, jangan dipikir ulang gitu. Teman karena bagaimanapun juga ada seleksi alam gitu, dengan siapa kita berteman akan ada seleksi, bahwa toh yang sebenarnya adalah ada orang-orang tertentu gitu ya. Jangan takut kehilangan teman gitu. Jadi itu jadi realistis, harus ditanamkan jiwa realistis gitu ya. Begitu.
0: Betul. Pokoknya jangan takut untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk. Betul. Gitu ya. Berani aja gitu ya. Gitu. Berani aja, jangan berpikir bahwa kamu gak ada teman, gak ada yang nge-support, gak ada apa. Ternyata masih banyak orang-orang baik.
1: Putus akses,
0: apalagi keluarga.
1: Hapus aplikasi gitu.
0: Yes, benar.
1: Keluar dari grup.
0: Nah, itu dia. Baik, terima kasih banyak Ibu atas sama-sama. Waktunya ya. Sangat bermanfaat sekali pagi hari ini, ngobrol serunya. Sama-sama. Semoga juga pasti bermanfaat saja buat teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan.
1: Amin.
0: Kita.
1: Amin. Selamat berjuang,
0: selamat beraktivitas kembali ya Bu ya.
1: Amin.
0: Selamat.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes, itu dia teman Pro 2. Win masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya wishlist aku kebeli. Eh, ini apa lucu banget? Lagi diskon, check out ah.
1: Ayo kakak, langsung check out aja.
0: Beli ah, siapa tahu nanti punya buaya.
2: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya, makasih ya.
4: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya. Ngapain dia beli obat buaya?
2: Paket.
3: Perasaan paket terus deh.
2: Paket atas nama Uli. Paket atas nama Uli.
3: Dek, kamu kenapa sih pesan paket terus? Mana barang yang gak penting lagi?
5: Kalau kamu sama kayak gitu, artinya kamu impulsif buying. Impulsif buying itu perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak memiliki manfaat. Biasanya orang yang melakukan ini akan menyesal di kemudian hari. Atasi impulsif buying dengan membuat daftar belanjaan, tentukan batas anggaran, hindari belanja saat kalian emosional, beri waktu pertimbangan, dan latih kesadaran diri.
3: Iya, A, saya tahu paket Uli kan. Simpan aja di situ.
2: Aduh, A, ini teh bayarnya COD.
0: Kak, bayarin dulu ya, soalnya uangku habis.
6: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Netisik sama Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu udah harus pamit, teman Pro 2. Yes, abis ini bakal ada Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu teman Pro 2 yang udah stay ya di pagi hari ini di Spada. Ketemu lagi sama aku nanti hari Minggu karena bisa ke libur guys ya. Thank you so much, selamat beraktivitas kembali buat kamu. See you next time and see you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 berikan sama Rangga Hadian, Syah Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, Teman Pro 2 Anis Hajmousa mengantarkan Aljazair menciptakan kejutan dengan membungkam tim nasional sepak bola Belanda dengan skor 1-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam Belanda di hari Kamis waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan ini menjadi modal positif Aljazair untuk mengarungi putaran final Piala Dunia 2026 menghadapi Argentina, Yordania, dan juga Austria di Grup J. Setelah laga ini, Belanda akan kembali melangsungkan pertandingan persahabatan menghadapi Uzbekistan di hari Senin tanggal 8 Juni.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Grup Malik di Esensial berencana menyiapkan karya musik terbaru serta sekolah musik setelah penyelenggaraan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang menampilkan lagu-lagu dari mereka. Setelah Senja Teduh Pelita, ini banyak rencana, ada sekolah MAD atau Malik The Essential, ada single baru dan juga album baru ujar vokalis Malik The Essential yaitu Angga Puradireja. Menurut dia, sekolah Malik The Essential Music Lab atau MAD ini tuh dirancang sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan mengenai proses kreatif dan aspek teknis di balik karya-karya musik Malik The Essential.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir teman Produe. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan mereka akan mempercepat pencatatan cagar budaya nasional untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan juga pengelolaan cagar budaya. Upaya menjemput bola ini diharapkan mampu meningkatkan capaian pencatatan cagar budaya di Indonesia, dan jumlah cagar budaya di Indonesia sendiri belum tercatat, diperkirakan mencapai puluhan ribu. Dan Restu juga menegaskan bahwa situs cagar budaya daerah tingkat kabupaten atau kota dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional setelah melewati beberapa tahap seperti pencatatan cagar budaya secara provinsi hingga kajian.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bandung, enak banget ya Bandung. Duh, gue habis dari Solo nih teman bro dua. Luar biasa, ketemu juga dengan idol Solo Bapak Jokowi. Ah, Masya Allah. Tapi tetap Bandung tetap juaranya teman bro dua, karena ya benar kata Perunggu ya, Bandung masih memelukku erat. Sementara ku masih ingin lewat bubat. Kenapa Winda, gue emang suka asal nyanyi aja. Eh, karena orang gak mau nyanyi sendiri, kamu nyanyi juga dong teman pro 2. Request lagu yang kamu lagi pengen dengerin di 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pro2bdg, karena Rangga bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Untuk requestnya kita buka sampai di jam 12 ya teman pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2. Rang Adian siapa sih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Dan yes, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai di jam 12 ini waktunya kamu buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Kita nyanyi bareng-bareng teman Pro 2 di siang hari ini ya. Kita coba cek dulu requestan yang udah masuk. Hai. Siap, ada Lestari. Assalamualaikum Pak Bu. Kakak dong ya, Kak Lestari ya. Mau izin request lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di siang-siang ini katanya. Tapi kalau Garam Madu terlalu ini ya, kayak malam keosing, terlalu eksplisit ya. Aku kesini yang kasih aba-aba aja deh kalau mau ya. Sama kok Naikila sama Tensi juga ya. Next ada Bang Fahri juga nih yang udah tersambung lewat line telepon. Selamat siang Bang Fahri. Halo Bang Fahri, hai.
1: Assalamualaikum Casper Gaga.
2: Berisik cepot, kenapa cepot?
0: Gak boleh request ya. Yang lain boleh request kecuali Bang Fahri gak boleh. Bang Fahri gak boleh request, yang lain boleh.
1: Boleh atuh.
0: Bilang dulu kalau aku cepot gitu bilang.
1: Aku cepot.
0: Oke. Okay. Boleh request sekarang.
1: Bilang Casper boleh gak?
0: Boleh Bang Cepot. Mau request apa
1: aku
0: Bang?
1: Aku Casper.
0: Iya Bang Cepot. Iya Bang Cepot. Mau request lagu apa? Udah. Ejek-ejekan
1: ST12
0: mulu.
1: ST12 bisa gak?
0: Enggak bisa.
1: Melayu ya?
0: Iya Melayu. Hai.
1: Kalau gak sama T5 yang mana aja, Casper.
0: Oh oke, okay. Ini Asip. Perunggu, lagu Perunggu.
1: T5.
0: Oh T5, yang mana?
1: Iya.
0: T5 nya yang mana?
1: Yang baru aja. Adanya apa? Haji Casper.
0: Haji Casper loh. Cepot. Malah ketahuan. Tunggu, kita cek dulu T5 yang baru yang mana ya? Kau na. Gimana ya? Coba cek dulu teman-teman. Nah, T5. Ada yang sama Teh Melimono yang Believe It. Mau enggak? Itu baru banget tahu.
1: Itu aja lah Haji Gaga Casper juri.
0: Siap Bang Haji Cepot. Terima kasih.
1: Salam. Salam.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh. Oh boleh.
0: Besok buat siapa?
1: Buat Haji Gaga Casper. Asep.
0: Terus siapa lagi?
1: Terus Kang Alan Jono. Uli Minci.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat A.A. Randi yang lagi keluar kota sama A.A. Ian Ricci Gile.
0: Lagi ke Medan, mereka ke Medan.
1: Semangat di Medan, A.A. Randi sama A.A. Ian ya. Di Medannya.
0: Udah pulang.
1: Iannya udah pulang ya?
0: Udah, Ian Ricis.
1: Terus Bang Andre Ardiansyah.
0: Iya.
1: Terus Bung Rana Winata, Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Oh, tadi kemarin ketemu Mike Marshall di Jalan Cipaganti 159.
0: Oh iya. Oh iya, Bang Mike sekarang di sana siarannya.
1: Kayaknya sih ya.
0: Oh iya, aku belum ketemu, terakhir ketemu aku waktu ini, waktu nobar bareng dia tuh. Iya. Terus siapa lagi? Udah, salamnya udah cukup.
1: Rencananya Gaga mau ketemu GG Maula enggak sama Tu Bagus Akmal?
0: Mau, nanti mau ketemu sama ini juga, Kanjar sama Devan, rencana nanti ke radio sebelah. Mau main ke sana saya.
1: Ke Kanjar Devan ya?
0: Benar, mau ketemu mereka aku nanti.
1: Oh, oke, siap. Haji.
0: Siap Bang Cepot.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Cepot. Gaskeun teman produk buat yang mau request juga kayak Bang Cepot Fahri. Ke 08126020996 atau bisa ke Instagram di @pro2pdg di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

Miles teman Pro 2. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitley. Satu jam terakhir buat Rangga bacain requestan yang udah masuk teman Pro 2 di 0812-6020-9696. Kita cek dulu teman Pro 2 di siang hari ini, di hari Kamis. Luar biasa, udah bulan Juni jalan 4 hari ya. 2026 ini udah jalan setengah tahun teman Pro 2. Kadang suka deg-degan sendiri, kadang suka bingung sendiri, kadang suka takut sendiri juga, kadang suka bertanya kepada diri sendiri, udah sampai mana kita nih, udah sejauh mana kita berjalan gitu teman Pro 2. Tapi yang pasti kita harus terus berjalan terus, jangan sampai diam di tempat teman Pro 2. Jangan kayak kekejar-kejar waktu, cuman kita harus ikhtiar lah istilahnya, terus bismillah teman Pro 2 dalam hal apapun diusahain gitu. Amin. Asal ada kolot, saya cara ngomongnya, tapi nggak apa-apa teman Pro 2. By the way, ini requestnya dulu ya. Di siang hari ini ada dari Wildy Penny Putrin, lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Terus ada juga ini dari Nadifa. Selamat siang Kak Gaga, Juicy Lucy yang terbaru Gurun Hujan ada nggak? Walaupun nggak hujan, tapi lagi pengen dengerin aja. Boleh atau asal tong doa akan tiba-tiba hujan gede ya. Udah kayak gini cukup aja segini ya. Cukup, udah dua ini Adrian Khalif, Juicy Lucy. Gimana kalau kita satuin aja nih lagunya, pakai yang sialan aja mau ngerti. Jadi satu lagu requestnya. Terus teman Pro 2, kita cek dulu juga ini untuk lagu baratnya. Ada requestan dari lagunya Love Me Not Raven Lane ya. Buat kamu yang mau request juga masih langsung gaskan ke 0812-6020-9696.

0: Guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Gak dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
5: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Santai siang Pro 2 Bandung, Rangga Hadiansyah teman Pro 2 siap muterin lagu favoritnya kamu. Ada Farah nih yang lagu favoritnya adalah The 1975 About You yang pengen diputerin siang hari ini karena nemenin lagi kerja juga. Terus ada dari Iqbal juga pengen diputerin lagunya Perunggu yang gemilang. Semangat buat semua para perintis bukan pewaris. Oke. Terjilat matahari gitu ya. Bener. Semangat. Bismillah. Yuk, cing, semangat kerja. Jangan dengerin kata orang yang selalu bilang naon kerja wae nang duit sagede naon. Memang nyari duit sagede naon pun diteang gitu, teman Pro. Enggak usah hiraukan. Udah, fokus aja pokoknya buat kejar cita-cita, kejar mimpi. Jangan terlalu banyak lihat kanan kiri, teman Pro 2. Tapi jangan lupa juga jangan terlalu tanggah untuk harus tetap lihat ke bawah. Asik. Thank you. Ada juga dari Karista yang pengen diputerin lagunya Shayna Spyro yang Die on This Hill. Oke teman Pro 2, tiga lagu ini yang udah pada ngantri nih langsung aja Rangga puterin spesial buat kamu ya teman Pro 2 ya. So langsung aja buat yang mau request bisa banget ke 0812-602-09696 atau boleh tahu ke Instagram juga di @pro2bdg teman Pro 2. Rangga udah main sampai di jam 3 tapi kalau buat requestnya sampai di jam 12 siang doang. Dan ini adalah momen yang pas teman Pro 2, apalagi kalau kamu lagi di momen ngantuk, lagi di momen udah kayak aduh 5 watt banget nih kerjanya, sekolahnya juga kayak aduh, request lagu dulu aja, santai dulu aja. By the way, semangat buat kamu yang sudah menjalani harinya teman Pro 2, jangan lupa buat brunch yang tadi nggak breakfast ya, jadi makan paginya deket-deket ke makan siang juga. Oh, buat anak sekolah, selamat ya yang udah kelulusan. Buat yang belum lulus, lagi mengejar UASnya, semangat, semoga hasilnya gong juga teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Gak apa. By the way, kalau ngomongin soal kuliner, aku kemarin baru kulineran teman perdua ya. Aku mau ngasih tips juga cara one day trip buat kamu yang cuma punya libur 2 hari atau bahkan kamu cuma punya libur sehari. Kamu tetap bisa keluar kota teman perdua. Kuncinya satu, teman perdua mau aja yang penting. Harus ada uangnya enggak, yang penting mau dulu aja. Mau aja, yang kemauan tuh nomor satu teman perdua. Jadi by the way, aku tuh habis solo trip ke Solo, maksudnya ya Solo ke Solo trip gitu. Ke kota Solo, one day teman perdua, waduh luar biasa. Alhamdulillah kerasa sakit badan sekarang. Tapi maksudnya itu kulinerannya luar biasa teman perdua. Memang ya kalau ngomongin soal kuliner tuh Indonesia tuh benar-benar beragam banget. Dan kayak, kan kalau kata Sultan Syahrir tuh jangan mati sebelum ke Banda Neira ya. Menurut aku tuh jangan mati sebelum kamu nyobain banyak kuliner di Indonesia. Semuanya punya ciri khas, semuanya indah-indah, semuanya kayak unik gitu teman perdua. Tapi nanti bakal kita bahasnya ya di jam 12 teman Radio. Jangan kemana-mana, kamu masih bisa request juga ke 0812-6020-9696. Ada request lagu dari 0881, pengen lagu Glue Song, Bea Badube ya, yang Bea Dub gitu ya. Oke, siap, Rangga puterin ya, spesial buat kamu teman Radio. Ini juga satu lagi, pengen diputerin lagunya bebas apa aja di siang hari ini di Radio Hitlist dari 0852 sekian. Spesial buat kamu teman Radio, sikat.

Betran Putra Onsu, luar biasa. Semangat ya buat Betran dan keluarga. Thank you Betran kalau selalu main ke Pro 2 Bandung. Gokil, anak yang sangat baik, anak yang sangat ramah, humble parah teman Pro 2. Dan ini salah satu artis favorit banget Betran ini tuh. Luar biasa, kamu harus nyobain sekali seumur hidup bertemu dengan Betran teman Pro 2. Sebaik itu, sama itu, dan sengobrol itu anaknya. Seru banget, jangan lupa tonton juga podcastnya di RRI Bandung. Ngebahas soal gibol teman Pro 2 ya, gibah bola soal Piala Dunia bareng sama Betran dan juga Samuel Cipta. Bos, boleh dicek langsung di YouTube-nya RRI Bandung Live. Tapi sebelum itu enggak mau informasiin teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Dirsya dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

Sampai siang masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman produe. Rangga dan tim produe tadi ngucapin juga ya, teman produe, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankannya, teman produe, di hari Kamis ini. Kamis yang sangat manis, teman produe, 4 Juni 2026. Cuacanya gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga, dan gak gerimis. Waduh, cakep banget. Coba teman produk kasih rekomendasi dong, makan siang di mana nih menurut kamu yang enak di kota Bandung, yang semua orang kayaknya rasanya harus nyobain ya, teman produk. Langsung spill aja ke WhatsAppnya Produk Bandung di 0812 602 0996, atau bisa ke Instagram di @produkbdg. Dan Rangga juga bakal bahas seputar makanan-makanan kuliner di kota Bandung.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih Bu.
1: Iya, sama-sama Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

adalah ya teman Perdu, apalagi kalau bukan jajanan, makanan, dan kulineran. Jujur teman Perdu nih ya, FYI, Rangga ini udah bukan cowok yang suka kulineran. Tapi kalau diajak kulineran ya gue gas-gas aja lah, perut gue masih bisa menampung gitu. Makanya gue tuh cukup salut banget sama cewek-cewek yang suka makan, yang suka kulineran, yang bisa makan banyak hal dalam satu waktu. Nah kemarin aku baru nyobain hal itu teman Prodo, for the first time. Kemarin one day trip ke kota Solo, seharian doang kota Solo, terus pulang lagi tanpa menginap apapun, dan nyobain segala makanannya. Dan wow, seru banget ternyata teman Prodo ini. Aku pengen ngasih rekomendasi beberapa makanan di Indonesia. Kita dari kota Solo dulu aja sebelum ngomongin soal Bandung. Nah, soal Bandung udah banyak sering ya teman Prodo, makanan di Solo. Kalau ini menurut pendapat aku, jadi makanan di kota Solo tuh teman Perdua, dia cukup beragam. Udah jelas ya kalau di daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh kayak banyak yang manis-manisnya, tapi agak pedas juga ada. Nah banyaknya tuh yang rame tuh makanan tradisionalnya justru. Kalau di Bandung paling pasar mana, Cihapit atau apa gitu ya. Nah kalau di sana tuh ada pasar gede, terus ada pasar Triwindu, banyak perpasar-pasaran yang di dalam pasar itu gak cuma pasar tradisional yang jualan daging dan lain-lain, tapi jualan kayak makanan, sotonya tuh di dalam pasar, dan jadinya tuh lucu ngalcer gitu teman Produa. Dan unik aja, dan datang ke sana tuh bahkan ya di pasar tradisional, kan kalau kita lihat kalau pasar tradisional biasa ibu-ibu gitu kayak yang mau siap-siap belanja subuh-subuh buat jualan apa. Tapi kalau ketika pasarnya jadi pasar wisata tuh, yang kesana tuh yang datangnya tuh malah orang-orang yang kayak turis, yang pakaiannya tuh turis banget, yang kayak lu ke pasar pakai kemeja serius gitu, kayak rapi banget gitu, kayak OOTD gitu. Nah itu teman Produa, itu salah satunya. Nah kalau balik ke kulinernya, aku kemarin nyoba deh es dawet teman Produa, namanya es dawet Busri ya. Itu Busifon, aku Busifon, itu enak banget. Harganya cuma 10.000 satu mangkok kecil, tapi benar-benar kenyang banget. Itu namanya es dawet, kamu harus nyobain kalau ke Solo. Es dawet tuh kayak cendol, terus ada bubur sumsumnya, ada ketan hitamnya, ada nangkanya, bisa pakai durian juga. Yang bikin beda tuh menurut aku tuh kayak santannya tuh nyantan banget, dan rasanya tuh wah, segar banget, jujur teman Produa. Terus yang harus kamu coba lagi kalau ke sana ada nasi liwet. Kalau kita kan nasi liwetnya kayak nasi timbel yang ya udah nasi liwet Sunda gitu ya. Ternyata di sana nasi liwetnya beda teman Produa. Nasi liwet yang Rangga coba di pasar gede di Solo itu kayak nasi yang isinya tuh kayak ada sayur gudegnya gitu, kayak agak ada semur-semurnya, agak pedas sedikit juga, ada telurnya juga, dan harganya cuma 15.000. Itu ayamnya pakai ayam suwir. Jadi cukup untuk kamu yang si porsi makannya tuh enggak terlalu besar teman Produa. Itu terus makanan lagi kalau di kota Solo kan banyak banget sih teman Produa. Yang paling kamu harus coba ini top 3 kan tadi udah ya, es dawet, nasi liwet, dan soto. Beuh, itu aku sampai sekarang belum nemuin sotonya yang kayak gitu kalau selama aku di Bandung ya. Yang mirip-mirip ada ya teman Produa, tapi soto aku nyobainnya soto Triwindu di pasar Triwindu. Jadi itu tuh pasar barang antik, tapi dia ada salah satu tempat makan di dalam gang-gang yang unik dan lucunya itu. Namanya soto Triwindu. Harganya satu porsinya 18.000 teman Produa. Itu tuh kayak potongan daging-daging sapi, sotonya nasinya dicampur, bisa dipisah juga, tapi rasanya bah enak banget. Kayak yang di Bandung tuh ada, cuman ngebedain tuh kayak di sana tuh dia lebih kental banget gitu. Si bumbunya, si rempah-rempahnya tuh lebih kerasa rempah banget dan Indonesia banget. Nah, semenjak itu aku jadi mikir kayak Indonesia tuh luar biasa banget itu segala makanannya. Waktu ke Jogja kan beda lagi. Waktu ke Pangandaran beda lagi juga, ke Jakarta beda lagi juga. Semakin beragam tuh, semakin berpikir memang kita harus banyak uang buat nyobain semua kuliner Indonesia.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih bersama sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua ya, siang hari ini di Santai Siang. Siang hari ini pengen ngebahas soal kuliner, teman Pradua. Tapi karena Rangga anaknya kan gak kuliner banget ya, yang jelas suka doyan kuliner mah adalah ciwi-ciwi, teman Pradua. Kita sudah ada dua anak magang nih. Hai, ada siapa nih? Alia dan juga Laras ya?
1: Iya, halo.
0: Halo. Wih, kalian asli Bandung bukan?
2: Aku asli Bandung.
1: Iya, aku juga lahir mah di Bandung sih.
0: Alia di Bandung?
2: Iya.
0: Laras Bandung juga?
1: Lahir Bandung.
0: Oh, lahir Bandung. Gede di Bandung berarti?
1: Gede di Batam.
0: Oh, tapi suka kulineran di Bandung?
1: Suka banget, justru kesini teh karena kulinerannya sih. Sumpah kuliner Bandung tuh enak banget ya. Oh,
0: iya. Nah ini kan kalau tadi aku ngebahas kuliner Solo karena aku baru dari Solo. Terus karena aku tuh anaknya bukan kuliner banget gitu loh. Jadi kayak gak ngerti sih aku tidak gak, kalau cewek makan kadang walaupun orang Bandung tapi kita kulineran tuh kemana gitu kan. Kalian termasuk kayak gitu?
2: Suka?
1: Ya aku juga gitu sih. Apalagi kalau lagi ada kekinian nih. Apalagi cafe yang hits apa nih harus kita cobain. Nah itu pomo-pomoan kayaknya aku termasuk salah satunya
0: deh. Yang berani ngantri teh ya.
1: Betul.
0: Ngeri. Kalian tahu enggak sih toko bolu pisang yang di
1: tahu Cihapit bukan sih?
0: Iya, Cihapit.
1: Ya, itu aku udah pernah cobain dan enak banget.
0: Dan itu gila banget itu
1: ya, apa namanya? Iya, ngantri banget ya.
0: Nangis gua. Ini aku mau nanya top 3 makanan di Bandung menurut kalian. Kalau mau ingat-ingat dulu boleh. Top 3 yang pernah kalian coba aja kayak yang teman produktor harus nyobain terus alasannya kenapa, apa yang enak. Siap-siap ya.
1: Oke, siap.
0: Udah, kalau udah ada boleh ngacung. Jadi mereka ini anak magang dari mana? Kalian tuh dari Universitas
2: mana? Universitas Sangga Buana.
0: Ilkom ya?
1: Iya, ya,
0: semester?
1: Semester 6.
0: 6. Oke, siapa dulu?
1: Laras. Kayaknya aku deh. Kalau aku top 3-nya ini in general aja ya, umumnya makanan di Bandung kata aku tuh yang top 3-nya sih kata aku mah ada bakso namanya bakso Wonogiri.
0: Tuh kan tahuan, gue mah enggak tahu di mana tuh.
1: Itu jujur untuk daerahnya aku lupa lagi, tapi untuk kayak tapi pasti di situ dah, enggak ada di mana-mana lagi gini ya. Tapi untuk alamat aku lupa lagi di mana, dia bakso namanya bakso Wonogiri dan itu tuh memang sampai artis-artis pernah aku lihat bannernya juga ada Asanti pernah makan bakso di situ kalau enggak salah mah.
0: Bakso Wonogiri.
1: Iya, bakso Wonogiri pokoknya aku lupa daerahnya apa, pokoknya namanya tuh aku panggilnya bakso Wonogiri. Nah, itu tuh enak banget sih, itu top 3-nya bagi aku ya.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya top keduanya

0: Pulang kampung, kemanapun aku pergi, pasti aku bawa oleh-olehnya teh itu. Karena enak banget, kata aku mah ya. Si bumbu kacangnya tuh yang legit, bukan yang encer. Jadi kayak bagi aku mah dicocol gitu juga sama apapun, pasti enak.
1: Oh, kalau pakai nasi enak ya?
0: Bisa lagi.
1: Aneh enggak, enggak kan?
0: Aku tim batagor pakai nasi kok.
1: Bukan, teman berdua. Apa, dia baso tahu ya, tapi dia base-nya.
0: Tapi dia baso tahu sih, dia enggak jual batagor sih.
1: Di Sulaksana.
0: Jalan Sulaksana.
1: Jalan Sulaksana. Wih, gokil. Top 1-nya apa yang pertamanya? Ini jangan-jangan ya, seblak lo ya.
0: Sebenernya top 1 aku teh banyak banget ya di Bandung gitu. Cuman
1: yang repeat akhirnya yang beli-beli repeat, mulu apa?
0: Always itu kayaknya mah ya iya sih seblak atau gimana ya.
2: Bener.
1: Seblak. Bener. Seblak mana yang favorit?
0: Ini di Jalan Cimuncang. Dan itu juga Cimuncang. Namanya Seblak Mahda.
1: Tuh kan dan, pasti ada mah-mahna, pasti mamah saha seblaknya dah. Kenapa sih?
0: Jadi Seblak Mahda ini juga udah diliput sama TV.
1: Oh, Seblak Mahda.
0: Mahda di Jalan Cimuncang, gangnya aku lupa.
1: Kamu kok tahu sampai daerah sana?
0: Ya aku.
1: Oh ini gang iya. Kretek ini ya.
0: Nah itu.
1: Oh Seblak Mahda Hot ya.
0: Iya
1: Mahda.
0: Itu di gang. Nah itu enak banget sih.
1: Harganya berapa dia? Mahal nggak?
0: Sebenarnya tergantung topping juga sih ya.
2: Tapi per porsi juga
0: iya,
2: kan?
0: Iya per porsi ada juga kayak 10-15 ribu tapi tergantung kalau misalnya kita tambah topping lagi kayaknya mah bisa aku mah ya biasanya kalau satu keluarga nih karena kita udah tahu itu enak banget jadi kita belinya 50 ribuan campur terus habis itu kayak misalnya
1: 50 ribuan
0: ya beneran jadi kayak kita makan satu keluarga di rumah take away dan itu ngantri banget aku pesennya dari jam 11 digojekin jam 3
1: Mahda gokil. Serius? Dia prasmanan.
0: Dia enggak prasmanan sih.
1: Oh, dia enggak prasmanan.
0: Dia enggak prasmanan. Kita kayak ngelis aja kayak misalnya
1: pen apa
0: terus levelnya terus kuahnya tuh kita bisa original atau misalnya kayak ada kayak Korea-Korea gitu, ada juga.
1: Oh, dan itu di dalam gang jualnya.
0: Dalam gang. Dan sekarang, itu ngantri banget.
1: Oh, sekarang banyak ya seblak di daerah mana? Daerah Braga juga gitu yang dalam gang tapi
0: banyak sih.
1: Viral gitu, tapi alhamdulillah itu plusnya sosial media. Kalau Ali apa? Top 3 Al tadi versinya Laras keren.
2: Yang ketiga sih sama ya, kayaknya baso.
1: Ya Allah, kunaon sih orang Bandung terasa baso.
2: Baso Samrat.
1: Asam urat?
2: Enggak dong.
1: Asam urat? Kok asam urat? Di mana baso Samrat?
2: Aduh, aku lupa jalannya.
1: Coba, namanya baso Samrat.
2: Iya, namanya baso
1: Samrat. Oh, di Burangrang.
2: Ah, iya itu.
1: Gokil, itu gokil. Enak. Jujur gokil. Kok bisa tahu ada baso-baso begini? Tahu dari mana kamu awalnya?
2: Muter-muter sama mamah dicariin. Kita makan bakso yuk ke sini. Kita makan bakso yuk ke sini gitu. Ternyata
1: nemu ini. Sampai sekarang suka masih suka.
2: Kadang juga sih ke situ tapi jarang. Kadang-kadang orang Soreang.
1: Oh iya
2: benar. Jauh.
1: Nyari bakso ke Bandung. Ya Allah, di Soreang
2: ya. Sama itu, apa ya namanya aku lupa itu juga baksonya enak. Tapi lupa namanya dekat.
1: Di daerah mana coba?
2: Daerah apa ya yang ada Pempek Paraden sama Pempek Ramanya itu?
1: Pempek Paraden itu pasteur enggak sih? Pempek Paraden tapi aku tahu Pempek. Kamu pernah nyoba?
2: Iya itu juga enak.
1: Enak ya itu Pempek Paraden.
2: Kebetulan aku namanya juga Raden kan. Jadi
1: oh nama kamu Raden juga. Kamu Ratu Soreang kan?
2: Enggak.
1: Turunan.
0: Kayaknya sih darah biru ya kamu tuh.
2: Darah rendah kayaknya.
1: Terus.
2: Terus yang kedua tuh rumah makan ya. Kalau rumah makan aku sukanya Kampung Kecil.
1: Kampung Kecil tuh
2: yang
1: ini
2: Kiara Arta ya? Kiara Condong.
1: Kiara.
2: Apa ya namanya?
1: Kampung Kecil.
2: Kampung Kecil.
0: Kayaknya ada beberapa tempat sih Al.
2: Iya, ada beberapa tempat.
1: Iya, cuman yang PW-nya ya di situ. Benar. Kamu yang suka di sana. Yang di ini Jalan Perintis itu ya kalau enggak salah. Oh, itu. Terus.
2: Pertama sih iya seblak juga sama.
1: Oh.
2: Tapi di daerah TKI, Taman Kopo Indah.
1: Taman Kopo.
2: Namanya Seblak Ece.
1: Ya Allah.
2: Itu prasmanan.
1: Tapi kenapa sih cewek itu suka seblak menurut kalian sebagai cewek juga?
2: Gak tahu, enak ya. Iya, kayak kalau lagi pusing tuh makan yang pedes tuh enak pedes gitu.
1: Asa
0: pengen yang kuah-kuah gitu.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya
1: kayak
0: kalau enggak bakso seblak
2: gitu. Iya. Itu kalau enggak bakso seblak gitu.
1: Jadi, kalau kayak seblak viral baru bakso viral itu kan pasti ngejar banget ya.
0: Aku sih kalau misalnya katanya memang enak atau memang kayak buat penasaran pasti aku cobain. Tapi kalau cuman kayak pomo-pomo sekilas kayaknya aku kayak nanti dulu deh gitu.
2: Soalnya kadang kayak kita tuh nyoba ke situ terus ngantri ternyata tidak sesuai ekspektasi.
1: Pernah juga gitu.
2: Nah, kayak gitu beberapa.
0: Aku tuh percaya ketika udah 3 orang yang ngomong sih, ini beneran enak harus cobain.
1: Nah, kalau
0: 3 orang udah kayak okay, berarti penasaran.
1: Oh, ya, kalau 2 orang bilang satu orang enggak
2: masih,
1: dulu deh.
2: Masih gitu. Ini masih 50-50 ya.
1: Oh. Perasaan kan kalau beli seblak gimana ininya outfitnya apa benar kayak teteh-teteh cuman kayak pakai hoodie doang.
2: Benar.
0: kadang.
2: Jangan kalau udah dasteran ya.
1: Kalau dekat rumah kali.
0: Iya. Kalau dekat rumah kadang. Kadang outfitan juga kok kadang mah.
2: Kadang outfitan juga. Kadang tapi kok... kayak kurang nyaman gak sih kalau makan sebelah outfitan tuh.
1: Oh iya bener ya. Asen katanya lesehan gitu. Iya. FYI jadi aku tuh punya teman.

0: SMA aku, kita tuh menyebutnya orang-orang RRT itu nyebut circle aku tuh geng sebelah karena isinya cowok cewek tapi pada suka sebelah. Kecuali aku tuh, kalau aku sebelahnya nggak pernah pedes gitu, jadi kayak kayak miku aja gitu. Tapi memang seblak tuh luar biasa ya. Ngeri ya. Ada orang sampai 35.000, 40.000 dia tuh 50.000 kan?
1: Aku pernah 80.000 ya.
0: Berdua?
1: Sendiri.
0: Demi Allah sumpah, isinya apa itu?
1: Isinya tuh kayak tulang kan, daging ayam kayak sayap gitu. Terus aku enggak tahu awalnya kan. Ya udah ambil. Ternyata pas datang, wow.
0: Rasanya enak tapi.
1: Enak.
0: Ya ampun, seblak 80.000 itu bisa berasa 5 kilo loh Alia ya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman berdua.
1: Tadi
0: aku membahas kuliner sama ini di segmen apa ini? Kenapa Rizka tiba-tiba kaget banget? Ini ada Rizka juga, teman berdua. Halo Rizka, selamat siang.
1: Hai, selamat siang teman berdua. Aduh, ini baru kemarin ya rasanya. Cuman beda kalau kemarin sama
0: siapa? Sama aku juga.
1: Raya,
0: oh iya benar. Iya, udah makan ayam tulul tuh udah?
1: Udah. Ayamnya nikmat ya.
0: Wah, luar biasa. Kasar banget ayam tulul itu ya, luar biasa. Tapi enak ya makannya ya.
1: Enak.
0: Tadi aku lagi bahas kuliner sama anak-anak magang.
1: Wah, apa tuh ngebahas apa?
0: Oh, kalau mereka tuh ternyata aku baru tahu kalau top makanannya anak-anak kayak anak-anak kuliahan gitu yang masih Gen Z tuh. Seblak sama bakso ternyata bener loh.
1: Ya bener, itu sih udah jadi favorit zaman aku juga dulu.
0: Itu zaman Rizka dulu teman-teman. Karena Rizka sekarang udah senengnya tuh kayak rempah-rempah gitu.
1: Minuman rempah gitu.
0: Jamu Rizka tuh kalau ditanya top 3 itu pasti jamu.
1: Surabi kalau sekarang.
0: Suraum. Tapi Rizka kalau ngomongin ini, Rizka apa sih favorit?
1: Makanan.
0: Top 3 makanan.
1: Pertama bakso. Bakso sih dimanapun, kapanpun.
0: Bener ya ada gorengku bakso tuh ya?
1: Iya, apalagi baksonya tuh harus bakso yang gede kalau aku.
0: Oh, pernah nyoba bakso yang di Wastu Kencana nggak?
1: Belum deh aku yang di Wastu Kencana.
0: Coba sih, itu enak banget. Wah, enak banget itu.
1: Ada yang bakso gedenya tuh?
0: Iya, ada. Apa sih namanya bakso? Apa namanya? Parto? Bakso siapa sih? Mas Eko nggak masalah.
1: Aku sering denger sih itu, tapi belum pernah. Kalau aku dulu seringnya di sore yang ada bakso ABG namanya.
0: Bakso ABG ini. Tuh, Uli tahu tuh. Nih Alia, Alia kamu orang Soreang, tahu bakso ABG enggak di Soreang?
1: Kurang tahu. Oh. Nah, ABG itu ada singkatannya.
0: Apa?
1: Ayah bakso gede gitu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Lu bener di jalan apa Soreang? Ingat
1: di Katapang itu.
0: Oh, Katapang. Terus yeah, bakso apa lagi?
1: Selain bakso, aku suka siomay. Dan batagor.
0: Ya Allah, sumpah cewek tuh isi itu semua kayak sama-sama ya, bakso tahu gitu.
1: Bakso tahu, batagor.
0: Maksudnya walaupun cewek tuh seneng makan makanan lucu, cake atau apa, tapi favorit itu tetap arah-arah bakso ya?
1: Tetap, yang ngebandung banget lah gitu ya.
0: Oh, lidahnya tuh bandung pisan. Terus one yang pertama apa?
1: Terus yang terakhir number one pertama.
0: Iya.
1: Iya, aku selain
0: number one pertama lu. Apa? Selain bakso dan bakso tahu.
1: Selain bakso dan bakso tahu
0: favorit.
1: Aku suka itu sih, jengkol.
0: Oh, jengkol.
1: The one and only, ya kan?
0: The one and only.
1: Iya.
0: Tuh. Banyak khasiatnya ya jengkol itu kan?
1: Banyak, meskipun tidak enak di lidah ya.
0: Tidak emang harumnya ya, harumannya ya sebenarnya.
1: Harumnya tuh suka kadang suka mengganggu ya, tapi kalau udah makan itu ya udahlah lupa deh sama dampaknya gitu.
0: Oh. mending jengkol, Riz.
1: Jengkol sih, jengkol.
0: Kenapa?
1: Karena tiap gigitannya tuh
0: Oh, kayak ngedaging gitu jengkol tuh ya.
1: Gitu. Iya, tapi aku suka juga sih. Aku suka juga apa? Pete gitu. Apalagi petenya yang udah tua gitu yang ada orange-orange.
0: Oh, beda.
1: Beda.
0: Oh, kayak kerang ya kalau ada goreng gitu. Kerang kali lu makan.
1: Ada manis-manisnya tuh. Gitu. Kalau enggak apa nih?
0: Kalau aku sih enggak, kalau ngomong jengkol jadi ingat karena aku tuh dulu enggak suka, cuman setelah aku dewasa tuh aku mulai suka jengkol.
1: Oh, udah dewasa.
0: Dewasa saya. Enggak tuh kayak nikmat ternyata ya gitu.
1: Nikmat kan?
0: Udah ada titik nikmat gitu pete sama jengkol. Tapi kalau di makan Bandung juga kan ya. Di Bandung sih tapi yang aku akui seblaknya udah gong sih.
1: Oh iya, gong.
0: Iya tuh salah satunya.
1: Iya.
0: Terus bakso sama mie ayamnya suka juga.
1: Sama.
0: Terus soto, aku suka soto.
1: Oh, soto apa? Soto Jakarta, soto Bandung?
0: Soto Solo ya? Karena aku habis ketemu idol Solo.
1: Oh, yang itu ya. Yang pengen selfie.
0: Iya, itu my idol kita semua. Oh, iya. Bertemu dengan Pak Jokowi. Kan waktu itu makan soto kemarin di sana aku.
1: Oh, di traktir Pak Jokowi.
0: Oh, enggak. Oh, iya. Tapi Pak Jokowi ngasih ke saya kaos rare item gitu. Enggak semua orang. Terus saya bawa ke kantor ya. by the way teman-teman, jangan kemana-mana, bakal ada Rangga.
1: Betul, dan juga Rizka di sini. Tetap
0: pastinya,
1: di
0: Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Aduh, asa pengen gegeber pakai uang dolar ya, eh.
1: Aduh. Itu makanya udah serius? Jadi sultan beneran ya.
0: Asli ya.
1: Tapi ngomong-ngomong soal dolar nih,
0: kenapa?
1: Sekarang kan dolarnya, aduh, bikin sedih sih.
0: Lagi anjlok ya katanya ya?
1: Anjlok banget ya. Nih. Sekarang lagi ramai banget nih diberitain di mana-mana, di sosmed, gitu ya. Bahkan juga di tukang sayur, di angkot gitu ya, di pasar, di mana-mana.
0: Karena sekarang di pasar udah pakai dolar ya bayarnya ya?
1: Iya, meskipun nggak nyampe ke kampung.
0: Iya, coba aku pengen tuh cek sekarang dolar, tuh rupiah sekarang ini ada di 18.038.45.
1: Betul sekali. Nah ini kalau aku sendiri pasti ini ngerasa bakal berdampak banget sih ke aku, karena aku hobinya kan belanja ya.
0: Iya. Terus
1: jadi kayak aduh udah harus mulai kayak apa ya, ngirit-ngirit gitu. Deh khawatir sih ke depannya kayak gimana gitu, meskipun ya terbilangnya sekarang punya kerjaan tapi itu gak bisa menjamin juga gitu.
0: Tetap
1: kan
0: ya, definisi indis ekonomi itu tetap mengkhawatirkan sebenarnya teman Pradua ya. Jadi kita memang harus kurang-kurangin liburan yuk. Nah, yang dikit-dikit liburannya, dikit-dikit ngopi yuk gitu. Ya tapi teman terserah teman Pradua ya. Tapi kalau versi Rizka sendiri khawatir aja, tetap ada khawatir ya?
1: Khawatir sih, meskipun Pak Purbaya juga bilang ya, katanya kita gak usah khawatir, sebenarnya keuangan negara tuh aman. Beliau bilangnya gitu sih. Tapi tetap sih kita harus tetap punya, kalau orang Sunda bilang tuh harus punya saku dua katanya ya.
0: Iya benar.
1: Ya kan gitu, jaga-jaga sih gitu. Kan apalagi untuk anak Gen Z nih sekarang pasti kan suka banyak tuh yang dikit-dikit CO, tanggal kembar CO gitu ya. Wah kayaknya tuh harus udah mulai bijak mengatur keuangan sekarang.
0: Betul.
1: Mah ya teman Pradua.
0: Jangan langsung asal beli teman Pradua sekarang mah ya
1: gitu.
0: Kita gak akan pernah tahu juga inflasi dan lain-lain. Kan aku gak pernah ngalamin ya saat inflasi dulu, gak ngerti juga gitu teman Pradua. Tapi tidak ada salahnya untuk waspada dan hidup hemat.
1: Nah gitu. Balik lagi kayaknya ke zaman dulu ya, hemat pangkal kaya.
0: Itu.
1: Nabung sekarang.
0: Setuju gak kamu Riz?
1: Setuju sih,
0: aku setuju banget. Hemat pangkal kaya itu aku setuju banget.
1: Iya betul sekali. Hemat bukan berarti apa ya, pelit.
0: Bukan. Tapi ya, hemat tuh kayak kalau kita tuh bisa mengeluarkan uang dengan bijak menurut aku tuh.
1: Nah itu dia teman Pradua gitu ya. Jadi kalau misalkan buat kamu nih yang pengen kayak nraktir si doi gitu. Kayaknya sekarang mending split bill aja.
0: Sekarang mah split billnya kalau dia bisa biayain dia aja.
1: Iya.
0: Gak. Split bill juga nggak terlalu buruk teman Pradua menurut aku. Jadi nemuin orangnya yang saling aja lah
1: gitu.
0: Tapi aku termasuk frugal living tau Riz gue tuh.
1: Apa tuh tujuannya supaya apa?
0: Frugal living? Tujuan awal frugal living tuh karena biar di masa depan tuh gue merasa lebih safe dan lebih aman aja sih. Bukan berarti menabung ketakutan, cuman kita gak akan pernah tahu ya gue tiba-tiba apa, tiba-tiba apa. Terus kayak mengurangi perilaku konsumtif aja gue. Emang gak doyan belanja yang gimana-gimana gitu. Jadi udah cukup lah gitu.
1: Berarti tipe orang yang seneng invest juga kah?
0: Nah kalau ke invest aku belum, investasi bodong gitu. Gue belum tahu jujur. Terus kak udah invest ke emas gitu, udah nyoba main?
1: Belum juga sih aku.
0: Ya gak apa-apa teman Pradua ya, semua orang ada masanya.
1: Nah itu dia, makanya ini harus mulai, ya itu tadi, harus mulai ditahan dulu CO-CO-nya. Karena aku udah tipe orang yang seneng CO, segala di CO gitu ya. Sampai hal yang gak penting juga di CO teman Pradua aku.
0: Ini faktor yang gajian tanggal 1, tanggal 6 udah habis tuh ini.
1: Nah itu.
0: Apalagi
1: itu.
0: Besok udah 6-6 ya besok.
1: Nah besok 6-6.
0: Iya besok malam ya
1: gitu.
0: Belanja teman Pradua pasti ya itu
1: gitu
0: mah.
1: Ya. Ya udah deh, semoga ini tuh cepat berlalu. Kemudian juga pemerintah cepat ada solusinya deh ya terkait kekhawatiran-kekhawatiran warga
0: masyarakat.
1: Betul
0: gitu,
1: sekali.
0: Teman-teman.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Yuk.

0: Hai sahabat, mungkin itu karena kata para pemain Persib ya, khususnya Adam Alis yang harus kehilangan sahabat recehnya dia, Levin Kurzawa, karena Levin Kurzawa ini tidak kontraknya tidak diperpanjang oleh Persib Bandung ya, kerjasamanya diakhiri gitu.
1: Jadi Persib yang tidak memperpanjang atau Kurzawanya yang mengundurkan diri nih?
0: Kabarnya tuh Persib yang tidak memperpanjang, karena kalau baca dari captionnya Kurzawa ini, Kurzawa ini tuh dia bilang kalau dia sebenarnya masih ingin bisa kontribusi, cuman dia menghormati keputusan dari manajemen Persib.
1: Gitu, iya, berarti say goodbye ya.
0: Bener, tapi dengan hadirnya Kurzawa menurut aku tuh udah gong banget sih. Udah wah keren banget, Kurzawa tuh kan sangat terkenal banget di luar negeri tuh. Dia mainnya sama Lionel Messi, sama Neymar, Mbappe, jadi sangat-sangat keren Persib bisa datengin dia dan udah berimpact banget juga ke Persib.
1: Dia tuh back ya, itu back
0: kiri dia tuh.
1: Keren. Asal dari Prancis.
0: Betul, dari Prancis. Kenapa emang ngomongin ini, Rizka suka sama Kurzawa juga apa gimana nih? Ramon? Kenapa Ramon?
1: Ramon tuh lebih ini aja cool, tapi Kurzawa juga enggak kalah cool sih. Keren ya.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi emang sekarang tuh Ramon tuh ini lagi naik daun ya. Gitu. Enggak tahu tuh kenapa naik daunnya.
0: Karena dia tuh memang bagus cukup mainnya. Besar kontribusinya kepada Persib tuh.
1: Wow.
0: Itu dia.
1: Nah, itu karena kita sekarang lagi hangat-hangatnya nih mau menyambut Piala Dunia ya, teman-teman. Gitu. Jadi informasinya ya pasti seputar
0: sepak bola.
1: Gitu.
0: Tapi tahu enggak ada pemain Persib yang main di Piala Dunia, Rizka, udah tahu belum?
1: Oh iya, belum ada. Tuh. Siapa?
0: Namanya Frans Putros yang dia masuk ke skuad dipanggil di Piala Dunia 2026, dia ini tim nasional Irak. Yang kemarin HP-nya hilang. Nah, itu dia. Alhamdulillah rezekinya.
1: Itu tuh sekarang main lagi di Piala Dunia.
0: Dia tuh langsung ke timnas Irak. Jadi dia di Amerika nanti main. Keren dia.
1: Keren ternyata.
0: Ini kita
1: ya.
0: Cek ya, lihat, coba cek ya.
1: Ada yang mewakili itu.
0: Iya, keren di Indonesia nih.
1: Sekarang mah dia tuh udah jadi orang Bandung.
0: Wah, masih dan kamu tahu enggak Aris kalau apa? Dia ini nanti bakal ketemunya sama pemain-pemain yang luar biasa keren.
1: Wah, kayak siapa tuh?
0: Ada teman berdua kalau kamu tahu Kylian Mbappe ya di Prancis ya, negaranya Kurzawa. Dan di Kylian Mbappe dan masih banyak lagi pemain-pemain bintangnya di Prancis. Frans Putros bisa kesempatan buat ketemu, minimal salaman lah sama pemain-pemain keren itu. Terus di Irak, Irak juga bakal ketemu sama Norwegia. Di Norwegia tuh ada salah satu pemain yang sangat terkenal, Erling Haaland dan juga Martin Odegaard. Mereka berdua tuh salah satu bintangnya di sana dan itu keren. Apalagi Senegal, dia bakal ketemu sama pemain mantan pemain Liverpool dan juga pemain Al Nassr, Sadio Mane. Jadi
1: keren sih.
0: Iya, ini bakalan seru banget nih Irak nih. Semoga semangat ya Frans Putros karena mewakili Asia juga kan.
1: Oh iya betul. Berarti satu-satunya itu dari Asia itu? Dari Indonesia tepatnya?
0: Maksudnya ada pemain yang main di Liga Indonesia. Iya, kayaknya cuma dia doang deh.
1: Wow.
0: Sebelumnya ada pemain mantan pemain Persib namanya Gervan Kastanir, Dia main di negara Curaçao namanya negaranya. Itu pertama kali negara itu masuk Piala Dunia juga.
1: Oh, sekarang baru ada lagi.
0: Iya.
1: Wow, jadi makin gak sabar ya ini nungguinnya. Ini kalau teman berdua bisa ngelihat ya, kita tuh udah euforianya udah kerasa banget nih di sekitaran kantor ya. Udah banyak bendera-bendera Piala Dunia. Udah banyak bola. Kan gagah dari tadi megangin bola.
0: Iya, teman berdua enggak ketahan-tahan saya pengen nendang Kriska sebenarnya tadi, cuman lagi siaran nih malu saya.
1: Gitu ya, teman berdua. Mungkin kamu juga bisa nih berbagi cerita nih apa sih yang kamu siapin buat
0: Piala Dunia.
1: Mungkin ada yang mungkin biasa nonton sama bapak atau sama siapa temennya gitu ya.
0: Kalau dulu mah ini kan ngeprint kalender jadwal dulu mah.
1: Jadwal
0: gitu tuh disimpan kayak kalender bentuknya tuh jadwal Piala Dunia dulu mah diprint. Kalau sekarang kan udah serba online ya, jadi orang gampang. Tapi itu five dulu kayak gitu seru sih teman Radwan.
1: Keren banget sih. Ya udah deh. Wah, ini juga enggak kerasa.
0: Wah.
1: Udah jam 2 lagi. Udah selesai. Enggak kerasa banget nih teman Radwan. Rizka udah nemenin kamu selama 1 jam tadi, ditemenin Gaga juga gitu ya. Itu tandanya kalau udah jam 2 ya pasti Rizka harus pamit dong ya.
0: Thank you. Rizka, thank you banget.
1: Tapi ini bukan pamitnya bukan kayak Kurzawa yang enggak balik lagi. lagi ya.
0: Ntar juga minggu depan nih udah siaran lagi teman Prodo. Iya, diam aja nggak apa-apa.
1: Ya. Sebenarnya kan masih ada kok tapi di belakang layar aja ya mensupport Gaga.
0: Ada. Terima kasih banyak.
1: Nah itu teman Prodo, terima kasih juga buat kamu yang udah nemenin dari tadi ya, sehat selalu pokoknya. Ingat sekarang mah apa sih lebih hemat lagi,
0: lebih hemat lagi
1: gitu ya, seperti yang tadi info yang udah dikasih kalau sekarang rupiah makin melemah itu tandanya kita harus lebih hemat teman Prodo ya.
0: Rupiahnya yang remah, kitanya yang harus terus kuat.
1: Nah itu dia, keren banget. Rizka pamit.
0: Thank you Rizka. Bye.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak, kelama-kelamaan memiliki dampak negatif. Mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan, bahkan antisosial.
1: Ya udah, ya, ini mau keluar.
0: Nah, gitu dong.
1: Mau ngambil paket doang.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Pro 2.

Ini Abadi dari Perunggu Teman Pradua, luar biasa banget ya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal abadi, kadang saya mikir ya, apa sih yang abadi di dunia ini? Gak ada kan? Nah, ada yang gak abadi. Ketidakabadian itu. Wih. Panggil gue ahli filsuf dunia sekarang. Ya. Karena Teman Pradua sekelas penyanyi asal Amerika yang terkenal lagu-lagunya tuh Love, dia tuh memutuskan buat rehat juga loh Teman Pradua. Jadi bener-bener ya, kita nggak akan tahu di mana titik capeknya orang, di mana titik istirahatnya, di mana titik kayak ya agak-agak lemahnya gitu, atau ada agak pengen I'm so tired gitu, atau ya dia pengen stop dulu gitu Teman Pradua. Jadi bener-bener nggak ada yang abadi, termasuk ya Love ini. Dia penyanyi lagu yang ini, kamu pasti tahu nih.

You. Nah itu. Jadi ini musisi yang punya nama aslinya tuh Lev, dia tuh lewat Instagramnya teman Prodo dia bilang kalau belakangan itu lagi berusaha cukup kuat buat kembali tampil dan pengen nyanyi sesuai dengan apa di ekspektasi penggemarnya. Tapi teman Prodo dia minta maaf katanya buat semua pihaknya karena ada dampak dari keputusannya, yaitu dia harus rehat dulu, termasuk Khalid juga teman Prodo, karena dia memutuskan untuk mundur di tengah berlangsungnya tur bertajuk It's Always Summer Somewhere teman Prodo. Jadi dia bilang juga dia sangat menyesal, terus dia kepada Khalid, kepada fansnya karena terkena dampaknya. Sang penyanyi lagu ini juga dia tuh bilang kalau perjuangannya tuh lagi diuji banget, apalagi soal kesehatan mentalnya teman Prodo. Dan ini bukan hal yang mudah katanya, dan bukan hal yang bisa disembunyikan juga. Jadi dia akhirnya terang-terangan kalau dia ada bermasalah dengan mental, dan dia harus rehat sejenak teman Prodo, love ini tuh. Dan dia juga bilang kalau dia bakal melakukan semua yang bisa buat tetap jadi sehat lagi, bisa balik lagi buat nemuin ruang kreatifnya dia. Semangat ya Mang Love ya, Mang Love ya. Nuhun pisan, lagu-lagunya enak, jangan terlalu dibanyak bawa pusing gitu kata saya mah. Bawa enjoy aja, kalau pusing-pusing ting mah ke Bandung main ya, nyeblak ya, sok grab kembali lah. Comeback stronger.

0: Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

Kemarin Rangga habis pulang pergi teman perdua, sekali lagi ngebahas soal Solo karena menurut aku sangat, kota Solo tuh sangat, apa ya namanya tuh, sangat berkesan banget gitu. Dan ini PP loh teman perdua. Aku berangkat Selasa malam, nyampe subuh di Solo full day, pulangnya Rabu malam sampai Badung Kamis barusan pagi teman perdua. Dan aku pengen tepuk tangan banget, apresiasi buat PT KAI. Aku tuh selalu seneng teman perdua karena siapa orang penemu transportasi di dunia? Kayaknya mah namanya trans mungkin ya, transportasi gitu, atau namanya food trans atau siapa gitu. Soalnya transportasi di dunia ini sangat-sangat, waduh, kebantu banget teman perdua. Aku tuh bener-bener sungkem banget sama penemu transportasi. Kita jadi bisa pergi-pergi jauhan tapi tetap nyaman juga teman perdua. Terus kita naik kereta tuh salah satu transportasi yang menurut aku tuh aku cukup ngerasa aman dan juga nyaman. Jadi ya aku senang gitu teman perdua. Nah, kan kabarnya tuh kereta tuh ada yang baru juga dari Bandung ke dari Bandung Jakarta ke Ketapang ke Banyuwangi itu bisa teman perdua. Jadi kalau ke Bali tinggal naik itu, tinggal nyebrang lagi aja gitu. Dan itu kan happy banget ya. Kayak kereta tuh salah satu transportasi yang selalu aku pakai untuk keliling-keliling di Jawa teman perdua bareng sama teman-teman ataupun bahkan sendiri gua tuh. Nah, ini dapat kabar juga, kabarnya PT KAI ini atau PT Kereta Api Indonesia Persero ini berencana buat ngembangin jaringan kereta api di Pulau Sumatera. Keren. Dengan kebutuhan investasinya tuh kurang lebih 350 triliun. Wah, ini kalau jadi mah gaskeun lah, sikat lah, jangan dikorupsi duitnya lah. Aku mah setuju banget kalau yang begini-begini mah. Proyek ini tuh ditargetkannya tuh untuk mewujudkan jaringan kereta yang tersambung dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung. Lu bayangin teman perdua, sejauh itu. Waduh, gak kebayang. Wow, dan katanya tuh ini salah satu upaya buat memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera. Dan Direktur Utama KAI, Bapak Bobby Rashidin bilang kalau proyek ini tuh merupakan arahan dari Pak Prabowo. Dan sekarang jaringan kereta di Sumatera tuh masih terpisah di beberapa segmen. Jadi perlu perjalanan kereta dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung tuh belum bisa dilakukan secara langsung. Jadi sebagai tahap awal, KAI ini tuh udah ngeprioritasin pembangunan jalurnya di Banda Aceh sampai Besitang di Sumatera Utara sepanjang 478 kilo teman perdua. Dan sekarang masih tahap penyusunan detail engineering design atau DED. Dan karena proyeknya itu masih ada di tahap perencanaan awal, jadi KAI juga belum mengungkapin target waktu penyelesaian jaringan ini tuh kapan. Selain buat ngehidupin kembali sejumlah jalur lama, ternyata ini tuh membangun koridor baru di Sumatera, teman perdua. Jadi KAI juga nyiapin pengembangan jalur logistik, termasuk buat lintas Batubara Tanjung Enim Baru Tarahan 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

you banget teman Prodo udah dengerin Rangga Hadiansyah di sore hari ini. Di jam 10 ya, sampai di jam 3 teman Prodo di Santai Siang. Ketemu lagi sama Rangga besok teman Prodo ya. Thank you banget pokoknya buat kamu. Sehat selalu, bahagia selalu teman Prodo. Abis ini bakal ada Sandy Puspanini nemenin kamu di sore ceria. It's time for me to go teman Prodo. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari DJ dan produser legendaris Tiesto yang resmi merilis single terbarunya Don't Lose Your Heart yang menampilkan vokal memukau dari Olivia Sebastianelli. Lagu ini telah tersedia di seluruh platform music dan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemarnya, di mana kehadiran Don't Lose Yourself semakin memperkuat era baru Tiesto, sebuah babak yang menghormati fondasi warisan musiknya sekaligus mendorong suaranya ke wilayah yang lebih segar dan juga progresif.
1: Info Pro 2.
0: Ellie Goulding resmi mengumumkan album studio ke-6-nya I Know Too Much yang dijadwalkan rilis pada 4 September 2026 mendatang, dan ini menjadi proyek album penuh pertamanya dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Namun lebih dari sekedar pengumuman album biasa, I Know Too Much hadir membawa konteks kehidupan personal yang sangat mendalam. Ellie Goulding sendiri mengaku bahwa ia tidak menyangka bahwa album ini akan menjadi sebuah album perceraian. Namun itulah arah yang kemudian ditempuh proses kreatifnya. Dan pada Februari 2024, Ellie mengumumkan perpisahannya dengan suami, dealer seni Casper Jopling, setelah hampir 5 tahun menikah, sambil menegaskan bahwa keduanya tetap bersahabat dan berfokus pada pengasuh putra mereka, Arthur.
1: Info Pro 2.
0: Sukses berkarir sebagai model dan aktris, Cara Delevingne kini memulai babak baru di dunia musik. Perempuan berusia 33 tahun tersebut resmi bergabung dengan Warner Records dan merilis dua single debutnya, I Forgot dan juga Out of My Head. Cara Delevingne mengungkapkan bahwa musik selalu menjadi impian yang ia miliki, meski sebelumnya tidak pernah benar-benar yakin akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkannya. Menurutnya, menulis I Forgot terasa seperti sebuah kelahiran kembali, sementara Out of My Heart menjadi pengalaman yang mirip dengan terapinya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Fran ini temenin kamu di Pro 2 sore ceria teman Pro 2 ya. Di edisi Kamis 4 Juni 2026. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu? Semoga semuanya lancar teman Pro 2 ya. Masih awal bulan nih, masih banyak banget senyum yang terpasang di raut wajah warga-wargi Bandung. Tadi baru aja nengokin teman saya ini yang sakit teman Pro 2. Aduh, sedih banget rasanya ya, kayak beberapa hari enggak bisa kerja gitu, enggak bisa masuk kantor. Semoga kamu teman Pro 2 yang memang lagi dapat ujian seperti sakit cepat sembuh teman Pro 2 ya. Semoga cepat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan pastinya ya, mau kamu lagi sakit, mau kamu lagi sehat, Sandy Puspan ini ada buat terus temenin kamu pastinya di setiap acaranya Pro 2 96 FM dan di sore hari ini Pro 2 sore ceria yang bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. But anyway, sebelum kita masuk ke acara-acara ataupun informasi-informasi yang bakalan saya dikasih buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini, kita bakalan mendengarkan dulu ya kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

You are still listening Pro 296 FM, teman Pro 2, masih di Pro 2 Sore Ceria. Hey, teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama lagu-lagu jazz, kamu siap-siap aja untuk menghadiri satu event jazz, yaitu adalah Jazz Gunung Indonesia 2026 yang bakalan berlangsung dalam dua rangkaian festival di Gunung Slamet dan Gunung Bromo. Nih ya, catat teman Pro 2. Jadi rangkaian ini akan dibuka Jazz Gunung Slamet di Wana Wisata Batu Raden Banyumas pada 27 Juni mendatang. Sedangkan rangkaian acara Jazz Gunung Bromo akan dimulai pada 18 Juli di Seruni Point. Kemudian puncak acara Jazz Gunung Bromo berlangsung pada 24 dan 25 Juli di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo. Pastinya nih, pagelaran jazz tersebut mengusung tema Destination yang menunjuk pada paduan musik jazz dan wisata unggulan Indonesia. Dan tema ini menawarkan penggemar untuk menikmati musik jazz di tengah landscape alam pegunungan. Dan founder Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, memastikan acara tahun ini menampilkan musisi jazz lintas generasi dengan komposisi musik musisi jazz jauh lebih besar dan mendominasi line up teman Pro 2 ya. Jadi kayak banyak banget line up yang memang udah beberapanya udah disebutkan teman Pro 2, di mana nanti perhelatan Jazz Gunung Slamet akan diramaikan dengan penampilan musisi jazz mulai dari Amelia Ong, ada MT, ada Kevin Yosua, Big Six Fit, Gracie Tamanggendar, terus juga ada Moka dan Nonaria juga. Sementara Jazz Gunung Bromo akan menghadirkan musisi jazz lintas negara, yaitu Kate Lin dari Taiwan, ada Simon Patricio dari Italia, dan Watchdog dari Prancis ya. Lalu pagelaran di Gunung Bromo ini juga akan menghadirkan Indra Lesmana barengan sama Eva Celia, terus juga ada Teza Sumendra teman Pro 2 yang bakalan hadir untuk meramaikan acara ini. Ada juga Isyana Sarasvati, Kevin Yosua, ada Little Fingers, Ring of Fire, barengan sama Simon Patricio, dan juga Sri Hanuraga hingga Plutato featuring sama Kathleen. Nah, untuk tiket jazznya, Jazz Gunung ini ya, udah bisa dibeli di laman penjualan pastinya teman Pro 2. Untuk harga tiketnya terbagi dalam beberapa kategori. Seperti yang Jazz Gunung Slamet ini, harga tiket reguler dibanderol dari Rp450.000. Untuk VIP-nya dibanderol Rp600.000 ya. Sementara tiket Jazz Gunung Bromo terbagi dalam 3 kategori tuh. Mulai dari One Day Pass, Two Day Pass, hingga Before Sunset. Untuk One Day Pass-nya dibanderol mulai Rp700.000 untuk kategori tribun, 1,6 juta untuk VIP, hingga 3,1 juta untuk kategori VVIP. Kira-kira ya, kamu mau pilih yang kategori mana untuk menyaksikan acara jazz ini teman Pro 2?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: You are still listening Pro 96 FM. Masih di Pro 2, sore ceria teman Pro 2. Dan masih bareng Sandy Puspa Andini, teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan ada obrolan di Pro 2 sore ceria, di mana hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Pro 2 Bogor, teman Pro 2 ya. Akan ada Pro 2 berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, di mana kita akan menghadirkan empat narasumber langsung teman Pro 2 ya, yang akan diinterview langsung sama hostnya Melati Putri. Kita akan ngebahas tentang Youth Stop Bullying. Yes, jadi ini akan menghadirkan Rubber Eye Lab, yaitu nama komunitas ya kayaknya ya, Rubber Innovation, teman Pro 2 ya, yang akan ngebahas tentang si bullying. Karena ternyata sekarang tuh pada kenyataannya masih banyak bullying yang terjadi, walaupun mungkin beberapa yang memang sudah ter-up ke sosial media, karena memang si korban-korbannya ini tuh kayak confess ataupun melukai diri sendiri dan sampai ada yang jadi korban untuk beberapa kasus ya teman Pro 2. Ini merupakan sebuah penanda bahwa yang namanya bullying itu di tahun 2026 ini masih ada, dan itu bahaya banget. So that's why kita wajib ngedengerin Pro 2 sore ceria di sore nanti ya, jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan semuanya pastinya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital, satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Dan di RRI Digital tersebut kamu juga bisa menikmati berbagai podcast yang kita bikin ya kan, berbagai drama radio yang kita bikin, dan banyak sekali kreasi-kreasi lainnya. Juga persiapan Piala Dunia juga bisa kamu dengarkan di RRI Digital. Dan juga pastikan untuk update semua informasi yang bakalan kamu dapatkan dari dalam dan luar negeri di portal berita kita di rri.co.id.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Wardi Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmatin indahnya dunia itu kalau memang harga dolar misalkan bisa jadi 5.000. Pusing banget nih Sandy, baru ngelihat updatean harga dolar teman Pro 2. Di mana di hari Kamis pagi ini nilai tukar rupiah tembus di level 18.000 per dolarnya. Dan pas ini siap-siap aja buat kamu teman Pro 2 yang mau beli handphone terbaru ya. Karena pastinya harga ponsel di Indonesia ini berpotensi mengalami kenaikan imbas nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pastinya sejumlah produk ponsel ya masih diproduksi di luar negeri atau setidaknya beberapa bagian di antaranya atau spare partnya teman Pro 2. Dan alhasil dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap produk-produk di Indonesia tidak terhindarkan. Contohnya aja di iPhone 17 teman Pro 2 ya, yang pertama rilis tuh harganya Rp17.249.000. Sekarang harganya Rp17.999.000. Itu naik drastis teman Pro 2 ya. Ya mau gimana pun pasti terimbas lah ya dengan harga-harga barang-barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Apalagi untuk barang-barang teknologi elektronik teman Pro 2. Itu bukan hanya iPhone aja ya, ini bakalan menanjak naik. Gimana nih ya, dolar udah 18.000. 18.000 loh dolar ya. Padahal sebelumnya yang dijanjikan 19.000. Tapi bukan dolar deh kalau 19.000.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita gabung sama Pro 2 Bogor yuk untuk ikutin Pro 2 Sore Ceria Berjaringan Bandung Bogor Cirebon yang pastinya bisa kamu dengarkan langsung di Pro 2 96 FM.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Terima kasih atas atensi kamu selama sore dan sampai jumpa.

0: si Ruber Innovation Lab ini apa sih? Siapa yang mau jelasin?
1: Oh, boleh aku, Kak.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ruber Innovation Lab sebenarnya singkatan dari ruang berkembang, Kak. Ruang berkembang.
0: Oh, itu singkatan.
1: Singkatan.
0: Ruber, ruang ya, berkembang.
1: Ruang berkembang, betul.
0: Simpel ya. Ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Nah, jadi tempat ini sebenarnya buat kita belajar dan berkembang, bertumbuh bersama, mempelajari isu yang ada di masyarakat, terus kemudian kita create sebuah solusi, kemudian kita kembalikan lagi ke masyarakat, kurang lebih seperti itu.
0: Awalnya ini apa? Kalian ini temen nongkrong, terus tiba-tiba bikin, atau ketemu di mana? Di suatu tempat atau gimana?
1: Jadi sebenarnya Ruber itu di bawahnya itu ada Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Oh, jadi ada satu yayasan. Kalian semua ketemu di situ?
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Penerima manfaat di Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Bunda Inspirasi.
1: Yayasan Pondok Inspirasi, penerima manfaat dari Yayasan Pondok Inspirasi.
0: Oke, oke. Nah, dari yayasan itu kalian semua penerima manfaatnya, terus akhirnya ingin apa ya namanya, kembali berbuat sesuatu gitu ya, untuk sosial gitu, untuk masyarakat.
1: Ya,
0: itu pertama idenya. Siapa yang punya idenya pertama kali?
1: Dulu awalnya Mas Riko namanya, beliau founder kami, dan kemudian berkembang. Salah satu programnya itu ada yang 1 million youth stop bullying ini, dibikin oleh teman-teman, ada Kak Apri, Kak Fadel, Kak Aziz, banyak Kak yang awalnya create, dan melibatkan psikolog juga.
0: Oke, jadi ini udah berdiri dari kapan?
2: Jadi untuk 1 million youth stop bullying itu udah ada sejak tahun 2023, Kak.
0: Oke, udah mau 3 tahun ya,
2: Udah hampir mau 3 tahun.
0: Dan aktivitasnya apa aja? Pastinya berhubungan dengan kayak ada kampanye yang kalian mau bikin tadi ya.
2: Betul, Kak.
0: Soal isu bullying ya.
2: Ya betul, jadi untuk 1 million youth stop bullying ini kami ada beberapa kegiatan. Salah satunya ada kolaborasi. Lalu kami juga ada roadshow ke sekolah-sekolah untuk di Jabotabek sendiri. Dan kami juga di sana ada produknya juga, Kak. Kita mempunyai sebuah produk namanya Kartu Badi Pekerti.
0: Tapi sebelum ke campaign yang kalian buat ya, ini adalah program terbaru kalian ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Atau memang udah berjalan dari 2023, dari pertama berdiri, ini programnya tetap sama?
2: Iya, betul.
0: Oh, ini program yang terus-terusan memang dari awal kalian bikin sampai sekarang masih jalan gitu ya?
3: Betul sekali, Kak.
0: Oh, oke. Aku pengen tanya dulu sama kalian masing-masing ya, secara personal gitu, pendapat kalian sendiri soal isu ini. Isu bullying tuh sebenarnya dampak yang paling mengkhawatirkan kalau buat kamu pribadi itu apa sih?
3: Baik, Kak, mungkin dari aku dulu kali ya, Kak. Menurut aku sendiri sih, bullying di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan ya, Kak. Bukan hanya menjadi salah satu isu yang biasa aja, tapi sudah merembak mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dulu kita ngingetnya kalau dibully itu cuman sekedar fisik atau dipanggil nama orang tua, tapi sekarang era sudah berubah menjadi era digital juga ya, Kak. Sudah berkembang menjadi cyberbullying, yang mana gak hanya secara langsung tapi bisa melalui media sosial juga, Kak. Jadi bullying ini memang secara luas berdampak juga. Bisa mungkin kalau misalkan menjadi dari orang yang terkena bullying itu, orang bisa menjadi kepercayaan dirinya itu dapat menurun, dan juga prestasi akademiknya juga mungkin bisa menurun juga, seperti itu kalau dari aku.
0: Oke, kalau Ferdi sendiri pernah ngerasain dibully gak?
3: Kalau dari aku sendiri pernah mungkin ya,
0: Kak.
3: Karena kan saya pernah bikin konten-konten di TikTok juga. Mungkin ada beberapa
0: hate comment gitu-gitu.
3: Iya, mungkin dulu aku waktu pertama kali belum siap menerima nih, kayaknya hapus aja deh videonya gitu. Tapi dari mulai sekarang udah mulai mencoba menerima seperti itu sih, Kak.
0: Oh, berarti efeknya kamu rasain sendiri ya.
3: Iya, jadi agak takut ya, gitu. Kayaknya ini take down aja deh, takut kayak gitu sih.
0: Oke, mungkin ini bukan kenangan yang enak untuk diingat-ingat, tapi apa sih kalimat yang paling bikin kamu kayak sakit banget sampai bikin pengen bikin tutup aja akunnya?
3: Kalau dari tutup akun sih enggak, tapi kalau dari takedown iya, kayak ini bikin apaan sih? Kayak waktu itu kan kontennya itu terkait dengan bikin desain ya, Kak, di TikTok. Tapi kayak ada beberapa elemen yang agak kurang, misalkan ini kurangnya warnanya kurang gini kurang gitu. Jadi kayak wah, kayaknya ini agak kurang pede nih kalau di post, ya udah di takedown aja deh kayak gitu sih, Kak.
0: Oh, cuman takedown ini kontennya ya?
3: Iya, kepercayaan diri.
0: Jadi sempat bikin kamu nggak pede. Kalau menurut Sayu gimana soal bullying ini?
2: Oke, Kak, kalau aku sendiri aku punya pengalaman yang cukup kurang mengenakan sih waktu aku SD ya, Kak. Jadi rambut aku tuh keriting ya, Kak. Aku tuh pernah dibilang domba Garut, Kak, sama temen-temen aku yang dulu SMP. Dan
0: iya
2: itu
0: sih,
2: menurut aku itu cukup menyakiti hati aku yang akhirnya waktu itu tuh waktu kelas 5 SD aku mencoba tutupin rambut aku pakai hijab kayak gitu. Dan emang itu efeknya ada banget sih Kak, tapi aku belajar sih dari situ. Jadi aku dari situ mulai untuk berhijab dan lain-lain kayak gitu sih Kak.
0: Memang ada efek positifnya ya, tapi untuk anak kelas 5 SD ya.
2: Iya betul.
0: Itu gitu. Kayak lagi masa-masanya pengen diterima sama teman-teman enggak sih gitu ya. Kalimat-kalimat. Padahal kalau kita ngelihat kayak Domba Garut tuh lucu banget asli. Iya kan? Yang kribo-kribo itu gemes.
2: Yang sound the sip gitu ya.
0: Gemes. Tapi kayak kalau kita diasosiasikan dengan itu akhirnya jadi merasa tidak percaya diri.
2: Iya betul. Itu efeknya emang ke psikologis kita kena gitu sih Kak ya.
0: Oke, kalau Rafa?
3: Tadi aku mau nanggapin yang Kak Melati bilang bahwasannya di umur-umur segitu kan kita pengennya diterima ya Kak. Dan salah satu permasalahan bullying ini memang bukan karena ingin dibenci yang oleh orang yang dibully, tapi lebih kepengen nunjukin kalau dia tuh kuat, dia tuh nunjukin kalau dia tuh superior di antara teman-temannya. Dan ini kan salah satu sifat negatif juga ya. Dan kita juga berangkat dari kurang lebih 40% remaja itu pernah merasakan dibully. Dan terkait cyberbullying juga kita ada 45% di Indonesia tuh sering pernah tindakan cyberbullying ini bahaya sekali. Oleh karena itu hadirlah Kak ini Rubber Innovation Lab dengan kampanye kita yang 1 million no stop bullying. Kita berusaha dan kita sudah berkolaborasi kurang lebih dengan 800 sekolah dari tahun 2023. Tentunya ini menunjukkan bahwasannya Rubber Innovation Lab sangat peduli terhadap perkembangan anak muda saat ini, terutama di kasus-kasus bully. Seperti itu sih Kak, miris sekali.
0: Oke, tunggu dulu. Kalau 800 sekolah itu semuanya di Bogor?
3: Itu di sekitar Indonesia Kak, kita sudah pernah
0: Indonesia.
3: Ya betul, titik-titiknya ada di Pulau Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa.
0: Oh banyak.
3: Banyak.
0: Banyak Kak. Berarti yayasan kalian ini yang menaungi Rubber Innovation ini juga ada tersebar di seluruh Indonesia atau kayak gimana? Atau memang cuma ada di Bogor lalu kalian melebarkan sayap lewat kampanyenya aja atau gimana?
1: Kalau yayasannya ada di Bogor aja Kak. Nah, cuman memang programnya itu melebar kemana-mana. Ketika kita kolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan brand, nah itu biasanya mereka ada program di daerah mana atau diminta di daerah mana, terus kita terjun ke sana. Atau diminta oleh sekolah di luar kota atau di luar pulau, kita terjun ke sana gitu. Dengan mengoptimalkan volunteer kita yang ada di daerah.
0: Berarti tujuannya dari awal dibangun di tahun 2023 ini masih fokus ya dengan kampanye 1 million apa tadi?
1: 1 million youth stop bullying.
0: 1 million youth stop bullying. Kalau bisa sih enggak cuman berhenti di 1 million aja ya, karena penduduk Indonesia itu kan banyak ya.
3: Banyak banget.
0: Ya, dimulai dari 1 million dulu aja ya kan.
3: Betul.
0: Nanti bisa jadi millions lah ya, jutaan orang mulai menyadari bahwa kayaknya bullying ini enggak oke. Mungkin ada salahnya kayak ya kondisi mental seseorang itu kan memang beda-beda ya. Ada sebagian orang yang kayak diledek-ledekin sedemikian rupa dianggapnya bercanda aja, biasa aja. Jadi jadi kata-kata yang menyakitkan itu kadang-kadang tidak menyakiti semua orang secara merata gitu kan. Enggak sama diterimanya sama setiap orang. Jadi kadang-kadang suka dianggap remeh juga kayak ala baper gitu. Ya kan. Itu awalnya tuh dinormalisasi yang kayak ledekan-ledekan simpel, biasanya kayak gitu ya. Jadi ini dari agenda kampanyenya apa sih tips-tipsnya atau salah satu merubah cara merubah pola pikir untuk stop bullying ini?
1: Oke, sebenarnya ketika kita bikin stop bullying, Kak, idenya sebenarnya bukan kita memberitahu ke orang lain, oh jangan bullying, enggak kan gitu. Kita mencari akar masalahnya apa gitu. Jadi akar masalahnya ketika baik orang yang dibully maupun orang yang membully itu masalahnya tiga. Seperti tadi sampaikan sama Rafa ya, sama Kak Sayu juga kayak gitu. Yang pertama adalah ada krisis kepercayaan diri dalam diri mereka. Oh, yang pertama empati, ada krisis empati dalam diri mereka. Yang kedua ada krisis kepercayaan diri. Yang ketiga ada krisis pola pikir bertumbuh. Nah, kita pelajari ternyata tiga ini yang harus diselesaikan.
0: Oke.
1: Jadi kemudian dari ide itu baru kita buat program, baru kita buat toolsnya supaya tiga ini tuh bisa terselesaikan kayak gitu. Dengan membuat ruang-ruang untuk mereka untuk saling cerita antara siswa ini.
0: Oke, berarti gitu. Tadi ada tiga akar masalah yang melatar belakangi kenapa seseorang bisa membully ataupun juga dibully. Dan itu akarnya, sumbernya dari mana? Sumber dari akar masalahnya itu dari mana rata-rata?
1: Bisa karena mereka permasalahan di keluarga, bisa juga karena trauma masa lalu. Orang yang trauma masa lalu akhirnya dia pengen orang lain juga ikut merasakan, terus kemudian dia membuli orang lain kayak gitu. Ada juga kan memang pas kita pelajari orang-orang yang memang punya masalah di keluarganya dan ada yang memang orang cari pamor aja seperti itu. Jadi bermacam-macam. Gitu. Tapi umumnya keluarga sama trauma masa lalu.
0: Jadi campaign ini dan program ini juga bisa melakukan apa research seperti itu karena didampingi sama psikolog gitu juga ya. Sama ada siapa aja sih yang terlibat di dalam kampanye ini?
1: Yang terlibat itu yang pasti ada psikolog pada saat kita bikin programnya, terus kemudian ada namanya trainer. Biasanya program ini nggak bisa kita lakukan sendiri, berarti butuh orang-orang yang nanti akan menyampaikan program ini ke murid-murid. Kita training biasanya guru-gurunya gitu, ada trainer, terus ada volunteer kayak kita ini teman-teman, terus semua kita volunteer semua gitu. Terus ada juga pemerintah biasanya tuh kan untuk menjalankan program ini nggak mungkin dengan operasi segala macam nggak mungkin sendiri, pasti ada kita di depan pemerintah. Sama biasanya kita ajak kolaborasi, ada juga memang brand yang swasta kayak gitu,
0: perusahaan swasta.

0: dan anak-anak kecil itu biasanya pada rame ya kak, nggak kayak orang dewasa. Semisalkan dikasih materi ngobrol sama temennya, kebetulan waktu itu kita sempet ke Bantar Gebang kak. Itu Bantar Gebang tuh sebuah tempat pembuangan sampah yang terbesar di Indonesia ya kak. Ada di Bekasi, di situ ada yayasan, di situ juga kami memberikan suatu program tersebut dan memang anak-anaknya itu antusias sekali. Tapi memang ada beberapa anak yang memang harus beradaptasi lagi, tapi kita harus mewajarkan sebagai seorang volunteer karena antara anak SD, anak SMP, anak SMA itu treatment itu berbeda-beda kepada mereka. Jadi dari kitanya juga harus menyesuaikan. Misalkan ke anak SMA konsep permainannya itu seperti apa, dan juga ke anak SD itu harus seperti apa, agar mereka itu sebenarnya nilai utama dari permainan ini didapat seperti itu sih kak.
1: Oke, jadi kalian itu mengkampanyekan 1 million youth stop bullying ini dengan mensosialisasikan sebuah permainan gitu.
0: Betul,
1: teman-teman.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi dari setiap rentang usia tertentu punya jenis permainan yang berbeda.
2: Iya, betul.
1: Ini pastinya udah melewati proses konsultasi dengan psikolog itu tadi ya. Berarti ini yang works untuk membuat anak-anak jadi, maksudnya menghilangkan 3 akar masalah itu tadi.
2: Ya, betul sekali.
1: Oke. Walaupun memang kognitifnya beda-beda ya, anak PAUD, anak SD gitu ya. Jadi cara kita menyampaikan materi itu beda dengan games yang berbeda-beda. Boleh tahu enggak sih ceritain dong gamesnya apa aja misalnya? Contoh.
3: Oke, kami tuh punya board game namanya Badi Pekertika. Jadi itu tuh sebuah games yang emang tujuannya tadi, untuk yang pertama untuk mengembangkan empati kita, terus yang kedua untuk pola pikir bertumbuh, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, untuk isi dari board gamenya itu sendiri itu ada berupa kartu-kartu. Misalnya itu ada 4 kartu kak. Ada confident card, ada reality card, ada juga grow card, dan yang terakhir itu ada empati card. Jadi ada 4 gitu. Nah di situ tuh nanti kita memainkan itu semua kak untuk tujuan-tujuan yang tadi itu, yang 3 tadi itu. Jadi kita bisa memahami mereka lewat kartu, berbicara lewat kartu seperti itu sih kak.
1: Jadi ada kayak sebuah kondisi lewat pertanyaan, lalu mereka disuruh ambil kartu untuk nunjukin perasaan kayak
3: gitu. Iya betul sekali kak.
1: Permainan lain selain itu kan board game ya. Berarti ada kartunya, ada ini itunya. Ada permainan lain?
2: Sebenarnya beda tingkatan, beda kartu kak.
1: Oh beda levelnya, beda level. Tapi jenis permainannya semuanya itu
2: sama,
1: apa namanya, body?
2: Body pekerti.
1: Oke. Body kan? Ya benar, body pekerti sama gitu ya. Jadi dalam setiap situasi yang berbeda, mereka disuruh menunjukkan respons mereka terhadap situasi itu. Yang unik adalah mungkin itu ya, kalau misalnya rentang usianya terlalu jauh secara bersamaan, mungkin agak repot gitu ya. Tapi kira-kira responsnya gimana nih mereka terhadap games itu? Bisa gak sih mereka, apa ya namanya, istilahnya secara kognitif tuh nyambungin gitu, bahwa oh dari permainan ini nanti hasil akhirnya jadi nggak ngebully gitu.
2: Ya menarik. Sebenarnya gini kak, ketika kita bikin program ini, yang pasti nggak seperti merta langsung bully hilang, nggak. Jadi kita ada tahapnya sebetulnya. Harusnya tahapnya itu 6 bulan minimal. Jadi harapan kita memang program ini bisa menjadi salah satu kurikulum tambahan di sekolah.
1: Karena ya, bisa jadi semacam terapi gitu ya, yang harus dilakukan terus menerus ya.
2: Betul kak, kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kami berikan sekolah, ada satu dua sekolah, mereka paham dulu, oh ternyata yang teman saya rasakan seperti ini, kayak gitu. Pernah yang tadi Ferdi bilang kan, anak TK itu cukup susah ya kak ya, kalau kita kasih gitu. Tapi ketika kita kasih gambar, memang ada gambar kartun kayak gitu, ini apa, apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, gitu. Dia jadi tahu apa yang dia suka, dia jadi tahu apa yang dia gak suka, dia jadi tahu apa yang temannya suka, nggak boleh ngeledek temannya segala macam, dia jadi tahu di sana. Minimal dia aware di sana dulu, ataupun yang sudah SMA, SMP dan seterusnya. Nah harapannya ke depan itu bisa menjadi aware, jadi sadar, dan akhirnya jadi habit buat mereka.
1: Artinya benar nggak sih bahwa rasa empati itu juga nggak bisa serta-merta tumbuh otomatis di dalam diri seseorang, mesti diajarin.
2: Iya, mereka harus melalui proses tertentu, kayak gitu. Harus melihat, merasakan, dan kemudian memang masuk ke dalamnya, kayak gitu.
1: Ya, apalagi kita ngomongin terhadap anak kecil ya. Kalau yang dari kecil nggak pernah diajarkan tentang rasa empati, mungkin sama orang-orang dewasa di sekitarnya ya, siapapun itu, nggak mungkin ketika dia tumbuh dewasa tiba-tiba otomatis

0: ngerti, iya gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan logikanya begitu ya. Ya. Berarti harus dari kecil empati itu diajarin kawan-kawan. Iya gak sih?
2: Benar.
0: Jadi ya memang rasa gimana caranya toleransi, mengerti perasaan orang lain, empati, rasa sedih, rasa senang. Kamu suka gak kalau diledekin kayak gitu-gitu ya? Itu ya, mesti dikasih tahu juga ya. Betul. Tapi berarti sejauh ini tujuan utamanya kalian itu kayak mengeliminir akar masalahnya dulu kali ya. Yes, untuk nanti pada akhirnya ketika semuanya sudah mencapai pada kondisi mental tertentu, misalnya udah bisa berempati dengan baik dan lain-lain, otomatis tidak akan melakukan bullying.
2: Yeah. Betul, setuju, harapannya gitu sih Kak. Jadi ketika gitu, memang selain teman-teman tidak melakukan bully, dan ketika teman-teman melihat ada yang dibully, teman-teman gak diem aja.
0: Okay.
2: Itu ngebela ataupun mencari kira-kira solusinya apa. Gak bisa loh dengan kita membully orang, kita bisa berteman. Kan berteman dengan cara baik-baik itu lebih seru ya Kak. Nah jadi gimana caranya kita menemukan empati selain untuk tidak membully adalah untuk tidak membiarkan perilaku bully itu terjadi.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Berarti kalian ini berkumpul sebagai volunteer khusus di Ruber Innovation Lab ini untuk mengembangkan kampanye 1 million youth stop bullying gitu ya.
2: Betul.
0: Pastinya kan berangkat dari kekhawatiran melihat isu bully yang terjadi di Indonesia. Semuanya punya pemikiran yang sama gitu. Betul. Tapi ketika kalian terjun langsung terus berusaha kayak udah bekerja sama dengan 800 sekolah, mungkin kalian udah punya pengalaman cukup banyak ya, ketemu sama banyak teman-teman di dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya, mahasiswa. Setelah kalian terjun ke lapangan, aku pengen tahu nih apa yang kalian alami. Apakah jadi kayak ada setitik secercah harapan atau bahkan malah jadi kayak iya gitu, makin sedih melihat kenyataan yang ada di lapangan. Boleh di-share enggak?
3: Oke, okay, kalau dari aku sih Kak, jadi setelah turun lapang itu aku bisa melihat kisah-kisah dari masing-masing orang yang ternyata berbeda-beda Kak. Jadi kayak, oh si ini punya kisah sendiri nih, oh ternyata masa kecilnya gini-gini dan ini, dan itu bisa dijadikan pembelajaran juga sih buat kita. Jadi kita tuh jangan menjudge orang, kayak gitu Kak.
0: Oke,
1: okay. Yang lain? Sebenarnya kalau aku perhatiin sebenarnya teman-teman ini hanya butuh tempat buat ngobrol, kayak gitu. Jadi kalau ada ngobrol, sering banget kita temuin, pernah juga gak sih anti bullying ini bahkan buat guru malah, guru PAUD, gitu. Mereka itu saling bully itu selama 8 tahun Kak. Gak saling sapa gitu.
0: Beneran?
1: Selama 8 tahun, di Bogor.
0: Okay.
1: Di Bogor ini. Terus kemudian kita kasih sesi waktu itu gitu. Dia baru tahu bahwa oh ternyata teman sekantor saya tuh gak suka gini ternyata. Ternyata selama ini dia kayak gini karena begini kayak gitu. Kenapa bisa itu? Jadi karena gak ada ruang untuk ngobrol.
0: Iya.
1: Jadi kita kasih ruang ngobrol, kita kasih kartu segala macam, kita bermain di sana. Akhirnya terbuka kayak gitu. Itu menurut kami, wow, berarti ini bisa. Ini MS banget, amazing banget kita dan ini bisa jadi solusi seperti itu.
0: Berarti,
1: penting ada ruang untuk mereka buat ngobrol.
0: Okay, dan dari beberapa kali pengalaman kalian beberapa sesi dengan kayak siswa dan guru gitu, berarti ada kesimpulan-kesimpulannya itu tadi ya yang bisa kalian. Oh, masalahnya itu ternyata enggak ngobrol aja gitu. Atau kayak ada masalah yang lebih besar lagi di balik itu gitu ya. Tapi ada yang paling berkesan enggak, apa gitu? Kejadian apa atau di mana?
2: Aku waktu itu ya Kak, ngelihat teman-teman yang cerita tentang pengalaman bullynya, tentang mereka tuh sering dibully dan nunjukin kenapa mereka dibully tuh karena kebanyakan dari latar belakang keluarganya.
0: Okay.
2: Saat ambil rapot, bapaknya nggak datang, maknya nggak datang, dibully sama teman-temannya.
0: Okay.
2: Ya, mak bapaknya kemana? Nggak ada, gitu.
0: Yeah.
2: Dan ada pernah part mereka tuh beberapa dari mereka nanggapin dengan baik, dengan positif, dan itu tuh jadi sentilan buat aku juga. Gak semua hal negatif yang ditujukan kepada kita harus kita balas dengan negatif juga. Bisa kita balas dengan penerimaan, ruang ikhlas, ataupun memaafkan orang yang membuli kita. Seperti itu aku dapat dari salah satu pengalaman aku. Itu benar-benar berkesan banget sih Kak.
0: Berarti banyak pelajaran juga yang bisa ke teman-teman ambil gitu ya.
2: Betul.
0: Saat di lapangan. Tapi semakin ngomongin ini teman Pro 2, aku yakin 30 menit gak cukup. Karena ternyata isunya itu okay, bisa kita deteksi gitu ya. Kenapa, akar masalahnya gimana, sumbernya dari mana. Dan kita bisa usahakan untuk satu permasalahan bullying ini secara teori gitu ya, pakai games lah, komunikasi lah gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi prakteknya ini gak sesederhana itu gitu ya. Sangat kompleks. Dan kayaknya membutuhkan peranan dari setiap lini kehidupan masing-masing. Kita sebagai, misalnya sebagai orang tua harus aware, sebagai anak harus aware, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, kita punya peran yang memang di situ kita harus maksimalkan peran kita masing-masing gitu ya. Belum lagi kita punya masalah pribadi juga, mas. Indis ekonomi ya. Gitu kan, ya kan, banyak banget masalah gitu ya. Jadi satu hal bahwa yang penting kita tidak menutup mata ya terhadap isu yang
2: betul sekali
0: yang ada.
2: Setuju.
0: Dan apapun hal sekecil atau sebesar apapun bisa kita lakukan kok kalau kita mau berperan ya, seperti teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini, teman Pro2 yang aware terhadap satu permasalahan bullying di Indonesia, lalu mereka mengambil peranannya gitu ya. Dan di kehidupan sekarang ini memang segala sesuatunya nggak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi, semuanya harus beriringan dan harmonis gitu ya. Baru mungkin kita bisa memimpikan suatu hari di negara ini gitu ya. Amin. Segala yang kita impikan bisa terjadi. Amin. Ya nggak sih? Nah, yang pasti mudah-mudahan sih teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman Pro2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bekerja dengan passionnya masing-masing gitu ya. Dimana kalian paling interest gitu, ada permasalahan atau isu sosial apapun, kalian bisa kok melakukan sesuatu buat negara kita. Ya nggak sih? Wih, keren banget sih teman-teman. Thank you ya.
2: Sama-sama, Kak.
0: Sayang banget loh kita udah nggak bisa, waktu kita udah terbatas sekali teman Pro2 ya. Mudah-mudahan sih aku bisa dapetin kesempatan untuk ngobrol bareng lagi ya sama teman-teman semuanya ya. Amin. Untuk closing statement, ada nggak sih yang diharapin sama teman-teman dari Ruber Innovation Lab soal bullying di Indonesia? Singkat aja coba.
2: Oke, singkat dari aku, bullying nggak bikin kamu kuat, bullying nggak bikin kamu menjadi pamor, tapi bullying menunjukkan kamu itu ada kerapuhan dalam diri. Sehingga ayo stop bullying dan juga wujudkan Indonesia tanpa bullying.
0: Yes, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dan teman Pro2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, aku pamit. Kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Dan sampai ketemu di Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Bye.
4: Pro2 FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
4: Sore Ceria Pro2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang pernah nonton beberapa film dari Leonardo DiCaprio, DiCaprio ya, seperti Shutter Island, terus juga The Aviator. Ini adalah film-film yang memang dibikin atau disutradarai oleh sutradara kawakan Hollywood, Martin Scorsese. Nah, ini memang lagi jadi perbincangan, teman Pro 2, di mana sutradara Martin Scorsese resmi kerjasama bareng perusahaan AI dan dukung penggunaannya buat industri film. Jadi Martin Scorsese ini lagi ngasih ngeliat ya gimana model AI generatif Flux milik Black Forest Labs ngebantu dirinya buat storyboard sebuah scene film. Dan Scorsese juga ngejelasin kalau iya sebelumnya sempat nyoba manfaatin teknologi modern kayak 3D dalam film Hugo dan pemudaan digital di Irishman melalui teknologi AI, dan beliau juga berharap proses visualisasi dapat dikerjakan dengan lebih efisien. Tapi nih, kalau misalkan ngomongin hal itu semua, teman Pro 2 ya, berbicara tentang AI, gimana sih kita melihat film itu, atau mungkin ada batasan gak sih dalam menggunakan bantuan AI pada film? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama seorang mahasiswa jurusan film dan televisi dari ISBI Bandung, teman Pro 2. Ada Kang Fauzan. Selamat sore, Kang Fauzan.
1: Selamat sore.
0: Hai, Kang Fauzan, udah denger dong ya informasi tadi, kayak sutradara kawakan Hollywood, dia kayak bikin karya film tapi dibantu untuk beberapa apa ya, kayak halnya itu pakai AI. Udah tahu dong ya?
1: Iya, udah tahu, saya udah lihat juga tadi, Kak.
0: Udah baca juga ya?
1: Ya.
0: Oke, nah ini kan banyak banget yang berseliweran dan memang pro kontra nih. Ada yang bilang kalau misalkan AI itu emang dibutuhin untuk kita atau memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya. Ada yang bilang juga kalau misalkan ngomongin kok ngerjain sesuatu tuh ngerjain kayak seni atau karya itu pakai AI itu kayaknya nggak pure deh buatan diri kita sendiri. Kalau Kang Fauzan ini tipikal yang mana nih orangnya?
1: Kalau saya pribadi sih ya, Kak, saya ada di tengah-tengah sih sebenarnya ya. Karena saya juga mungkin excited karena ada AI ini bisa mempercepat gitu, banyak proses produksi yang bisa lebih cepat gitu, terutama untuk filmmaker yang punya keterbatasan ya gitu, keterbatasan biaya dan sumber daya gitu ya, kayak ya seperti mahasiswa saya sendiri gitu dan teman-teman saya gitu. Tapi mungkin ya saya juga khawatir gitu, Kak, kalau penggunaannya tuh nggak diatur dengan baik gitu, Kak.
0: Contohnya kayak apa? Karena kalau misalkan saya lihat juga, kamu tahu nggak kan kayak short film yang suka ada iklannya di Reels Instagram itu banyak banget yang kayak pakai AI, ya nggak sih?
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke ya, jadi emang ada plus minusnya. Nah ya. Kamu tuh sebagai anak film ya, kamu tuh tipikal yang menyambut hal ini excited atau khawatir sama perkembangan AI ke depannya?
1: Kalau saya mungkin di tengah-tengah sih, kayak, karena saya juga kadang excited karena emang adanya AI ini bisa membantu juga. Nah, tapi saya juga khawatir gitu kalau misalkan AI ini tuh nggak digunakan dengan baik gitu, misalnya terkait dari hak cipta, terus lapangan kerja, sama yang paling penting tuh originalitas karyanya gitu, Kak.
0: Nah itu ya, karena originalitas sebuah karya itu kalau dalam dunia seni sangat diperhatikan dan sangat dihargai ya kan ya.
1: Betul sekali.
0: Gitu, karena seni juga sempet loh ngelihat itu ada kayak film Harry Potter, kalau misalkan kejadiannya kayak gini, kejadiannya bukan kayak gini loh, jadi kayak dibikin kayak fans version gitu kan ya, aneh-aneh. Tapi justru sebenarnya memenuhi hasrat kita sebagai penonton untuk kayak, oh bisa nih ada visualisasinya, tapi ternyata itu karya orang, hak cipta juga itu bisa kena gitu ya, Kak ya.
1: Iya, bisa itu sangat mungkin bisa berakibat fatal gitu kalau misalkan nggak digunakan dengan baik gitu.
0: Oke. Nah, kalau Kang Fauzan sendiri nih, kalau lagi bikin tugas atau project film di kampus, bagian apa sih yang memang paling sering dibantu pakai AI?
1: Nah, kalau biasanya ya gunain AI itu kita biasanya buat ini apa, brainstorming ide, terus riset, terus pembuatan kayak kerangka cerita, sama mungkin kita sering mencari referensi visual gitu dengan apa yang nanti kita akan buat gitu.
0: Oh, storyboardnya gitu ya.
1: Nah, ya sama kayak halnya yang tadi di mungkin diguna apa yang disampaikan sama yang berita tadi yang sutradara itu. Nah, mungkin sama halnya kayak gitu. Jadi dia tuh membuat storyboardnya menggunakan AI karena untuk mempermudah gitu, untuk mempermudah kita nantinya ketika dalam produksian dan untuk mempresentasikan kepada tim kreatifnya gitu mungkin Kak.
0: Oh, I see. Nah, menurut Kang Fauzan sendiri, kapan AI ini masih dianggap ngebantu untuk sebuah karya dan kapan AI ini udah disebut kebangetan ngambil alih kerjaan kreator?
1: Mungkin menurut saya ya AI ini tuh membantu ketika mempercepat pekerjaan teknis dan apa ya namanya administratif gitu Kak. Misalnya kayak mencari referensi seperti tadi atau mengorganisir sebuah ide gitu. Tapi menurut saya juga AI itu mungkin bisa mulai terlalu jauh ketika seluruh prosesnya tuh proses kreatifnya gitu ya diserahkan sepenuhnya gitu ke AI gitu, mulai dari kayak ide, naskah, visual sampai ke editing gitu. Sementara mungkin manusia hanya menekan tombol generate doang gitu dan semuanya
0: bikin prompt doang ya.
1: Iya gitu kalau sekarang. Nah, itu tuh. Gitu.
0: Ini kalau Kang Fauzan sendiri, kalau ada film yang skenarionya dibuat AI, karena paling gampang itu skenario kan, kayak buatlah sebuah skenario film tentang ini, case-nya ini, latarnya ini, set dan lain-lain ini. Itu skenarionya full AI gitu. Itu tertarik enggak Kang Fauzan untuk nonton filmnya?
1: Mungkin kalau dibilang tertarik tertarik aja ya buat menonton karena mungkin penasaran dengan hasilnya gitu Kak. Tapi yang mungkin yang membuat saya bertahan menonton tuh biasanya bukan karena dari teknologinya gitu, melainkan karena ceritanya. Gitu. Karena kalau skenario AI itu mampu menyajikan konflik dan emosi yang kuat, itu pasti bakalan menarik gitu kalau misalkan si AI itu bisa menampilkan emosi gitu. Nah, namun sejauh ini yang saya masih lihat tuh ngerasa bahwa pengalaman manusia justru yang bisa berhasil gitu menghasilkan cerita yang lebih dekat dengan kehidupan nyata gitu.
0: I see. Ya, jadi lebih ke sebenarnya mah kalau nonton film mah esensi dan hal apa aja sih yang memang kita bisa tangkap dari film tersebut ya untuk dijadikan atau pesannya kali ya gitu. Tapi kalau Kang Fauzan kan gitu ya tadi jawabannya. Kalau misalkan menurut Kang Fauzan, penonton sendiri tuh secara umum ya orang awam gitu ya yang hanya penikmat film saja tuh peduli enggak sih kira-kira kalau oh ini film AI nih gitu. Peduli enggak sih gitu.
1: Mungkin sebagian besar penonton akan lebih peduli dengan apakah filmnya bagus atau enggak ya. Jadi lebih ke sana gitu. Tapi mungkin untuk kalangan tertentu seperti pekerja kreatif atau penikmat film gitu, penggunaan AI ini bisa menjadi perhatian gitu Kak, karena berkaitan dengan apa ya proses pembuatannya juga. Jadi saya rasa mungkin kepedulian itu ada, tapi belum menjadi pertimbangan utama gitu bagi apa semua penonton.
0: Oke, ya kembali lagi ya. Mending ceritanya seperti apa? Karena jujur saya juga suka nonton yang kayak yang di Instagram cuman lewat-lewat reels-reels padahal itu tuh AI ya gitu. Dan cuman kayak berapa menit doang habis itu AI oh jadi si perempuan ini jadi Dewi apa itu lucu sih, lucu sih.
1: Betul,
0: itu full AI yang benar-benar yang kelihatan banget teman produk tapi dah lucu gitu. Tapi ya sudah lah gitu ya. Kayak betul. Gitu seru kenapa enggak gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Fauzan nih misalkan berandai-andai ya, AI ini bisa jadi seorang kru film. Lebih bagus jadi posisi apa? Apakah penulis, editor, sutradara atau ada hal yang lain?
1: Kalau menurut saya mungkin saya lebih cocok menempatkan AI ini sebagai asisten kreatif mungkin ya Kak.
0: Oh.
1: Atau asisten di praproduksi gitu.
0: Praproduksi.
1: Karena misalnya membuat riset, pembuatan schedule kayak jadwal, terus mungkin bisa mengelola data footage gitu, atau membuat seperti tadi membuat contoh visualisasi konsep. Nah, karena saya tuh belum melihat gitu AI itu sebagai sutradara utama gitu kan, karena mungkin sutradara tuh harus memahami manusia seperti kayak memimpin tim dan membangun komunikasi emosional dengan aktor maupun kru gitu kan.
0: Oke, notes banget ya, setuju banget aku juga sama Kang Fauzan. Oke deh kalau begitu, Kang Fauzan terima kasih banyak ya udah sharing sama Pro 2 sore hari ini. Lancar terus untuk kuliahnya, sekarang semester berapa Kang?
1: Sekarang mau masuk semester 7 Kak.
0: Wih mantap, mau nyusun ya?
1: Iya, mau nyusun karya tugas akhir.
0: Luar biasa. Semoga lancar tugas akhirnya, lancar kuliahnya ya Kang Fauzan ya. Dan pasti kita tunggu karyanya Kang Fauzan ketika nanti Kang Fauzan sudah benar-benar terjun dalam industri film ya kan. Dan bisa menjadi seseorang filmmaker yang baik untuk perkembangan film di Indonesia. Makasih Kang Fauzan.
1: Makasih banyak Kak.
0: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore Kak.
0: Kang Fauzan teman Pro 2, seorang mahasiswa jurusan film dan televisi di ISBI, ngebahas tentang batasan menggunakan bantuan AI dalam film itu seperti apa sih, udah terjelaskan dalam kacamata seorang mahasiswa film teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu sendiri seperti apa? But anyway teman Pro 2 ya, kita Sani bakalan masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti, but sebentar lagi ya jam 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, kita akan gabung dulu untuk dengarkan, gabung dulu ke Pro 1 untuk dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, dan seluruh kru dan staff Pro 2 96.7 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Gamalel Awri Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bareng Rangga dan juga Rio, teman Produa, kita ada di segmen Palet.
5: Fakta Relate.
4: Palet, Fakta Relate, betul. Di Palet kali ini.
5: Kali ini tentang
4: orang-orang yang FOMO lari. Aduh, iya lagi. Ini ngomongin soal orang soka lari nih Pak ya, soka lah ya. Jadi inget merek sepatunya tuh soka.
5: Iya. Kalau gue mah itu penasaran sama sepatunya gitu, lumpatnya mambung. Tapi sempat sih kepikiran kayak, kayaknya tiap Friday atau tiap Jumat kayak gue butuh olahraga nih.
4: Bagus kayak, itu.
5: Tapi gue beli sepatu tuh, sepatu asal loba gitu.
4: Ya ampun gitu. Sepatu banyak, apa pakai aja? Apa mau ikut saya pelari-pari culture zaman sekarang gitu? Pak, ada gimana nih?
5: Aduh. Cuma yang PR-nya kan ternyata waktu itu pernah ngobrolnya sama salah satu pelari. Kayak ada anak teteh, gue tuh mikirin HP, itu kemikirin HP kan.
4: HP yang dibawa kemana sih?
5: Ada cena si ininya,
4: sakunya
5: apa,
4: gitu.
5: Sakunya, jadi pasang di perut, di badan, gitu. Jadi gak akan kegoyang-goyang. Oh ada, tapi ternyata yang bagus mah harganya lumayan.
4: Iya, dan saya emang kayak gak bisa, saya mending tenteng aja HP. Soalnya kan sebenarnya larinya mah 5 menit, sisanya sosmed kan Pak.
5: Sisanya konten.
4: Kita bahas nih Pak, yang pertama nih.
5: Iya.
4: Fakta pertama orang yang FOMO lari, tapi sebenarnya ini FOMO yang baik ya. Sebenarnya kita garis bawahi FOMO yang baik nih. Selalu ikut event lari tapi belum siap.
5: Aduh. Ayah di event lari misalnya sih gak kemarin popok harian gitu ya. Duluan gitu.
4: Maraton 10, half maraton ikut dulu aja gitu. Nah, ambulan juga ada kalau pusing mah gitu kan.
5: Nah, ikutan dah si Arul geng ngiluan, aku geng ngiluan.
4: Nah, itu. Soalnya kan biar dapat nomor dadanya apa.
5: Iya. Yang di status,
4: Chan. Enggak apa-apa. Yang kedua, beli gear lari mahal dulu tapi larinya nanti smartwatch.
5: Woi.
4: Outfit running.
5: Outfit running, smartwatch ke web beli smartwatch enggak yang itu gambar apel itu. Ah, Chan aku make iya weh, Chan yang lompat.
4: Gaya. Tapi itu biasanya mahal-mahal kayak sepatu juga kayak mahal. Beli pokoknya sepaket seperangkat alat lari, Pak, pokoknya. Tapi larinya mah gimana nanti?
5: Seperangkat alat sholat. Lari, guys. Tapi emang iya, jadi pelari kasir itu kan bukan pelari kasir, maksudnya yang FOMO teh gaya heula diheulakeun.
4: Bener.
5: Lompat nama teuing. Jadi boga sepatu hoka tapi cara lompat.
4: Aduh. Aduh.
5: Penyer mau dua pisan ada.
6: Teh Sandy sehat. Ya ampun, hapunten. Hokanya sehat.
5: Iya lagi.
4: Terakhir nih.
5: Apa lagi?
4: Fakta relate ketiga adalah jadwal lari itu ditentukan oleh sosial media.
5: Aduh.
4: Hari ini belum posting lagi lari nih gitu. Minggu ini belum, harus cepetan gitu.
5: Berarti saya ulinnya kurang jauh. Aduh, benar. Tete atau cing lompatnya lain karena status dan karena sehat. Saya ke rumah saya itu lo kena liar karena gula darah saya meningkat.
4: Aduh, nah ini kalau larimu kan aerioma bukan parikalis tapi butuh lari, emang butuh ini mudah butuh emang kesehatan.
5: Butuh, ya? emang butuh sehat saya teh karena nggak selila tuh lompatannya. Dah yang basket hese ada yang nama kudu nyewa lapang dah 800.000 jang soranganin menyasar Korea.
4: Ini asa private.
5: Ya kan? Ya? Jadi kayak ya udahlah saya kayak butuh lari deh. Rencananya pengen tiap Jumat cuma ternyata mager lebih mendominasi.
4: Tapi nggak apa-apa. Pada intinya kita juga tetap kalah ya sama pelari.
5: Disangka FOMO deh kenyam sepeda sih gagal.
4: Nah itu di kantor kan sepeda saya pakai aja.
5: Udah paling bener itu.
4: Tapi ini FOMO yang baik juga sih teman Produa sebenarnya karena jadi olahraga jadi lari, asalkan yang lebih parah itu adalah ketika gayanya tuh harus nomor satu dulu gitu kayak maksain apa sampai pilater itu kayak buat beli lari. Pakai yang ada dulu aja.
5: Itu biasanya gitu. Orang yang selalu kudu beli gear anyar gitu kan. Branded atau misalnya bermerek. Eta hirupna di eta dicai. Loba ngojai sih eta.
4: Kenapa tuh?
5: Loba gaya.
4: Aduh.
2: Produa FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
7: Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.
8: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Pengen deh rasanya punya warisan yang banyak, teman Pro 2 ya. Kayak tiba-tiba gitu kan ya, ada uang namplok. Nah, kok namplok? Nomplok ya. Ini nomploknya tuh benar-benar yang enggak tanggung-tanggung, teman Pro 2. Kebayang enggak sih kalau misalkan kamu punya uang 1,5 juta US dollar. Rupiahin deh tuh berapa, apalagi sekarang kan. Berapa? 1 dolarnya 18.000. Nah. Mungkin kita belum ngerasain, karena yang sekarang lagi ngerasain adalah kucingnya mendiang Karl Lagerfeld. Jadi kucing kesayangan mendiang desainer mode Karl Lagerfeld yang namanya Chupat, teman Bro 2. Ini dilaporkan lagi tinggal bersama mantan pengurus rumah tangga Karl Lagerfeld sendiri dan tidak lagi menjalani gaya hidup super mewah yang sempat membuatnya terkenal di dunia mode. Jadi even Karl Lagerfeld ini pernah menyatakan ingin meninggalkan sebagian hartanya untuk Chupat. Ternyata hukum di Prancis tidak mengizinkan hewan menjadi ahli waris secara langsung. Sempat punya warisan 1,5 juta US dollar, teman Pro 2, dari Karl Lagerfeld. Tapi karena hukum tersebut yang di Prancis tidak mengizinkan hewan jadi ahli waris. Nah, ini berbagai aset dan kekayaan Karl Lagerfeld akhirnya diwariskan kepada individu-individu yang ditunjuk dalam warisan wasiatnya. Sementara Chupat sendiri tetap dirawat oleh orang-orang yang terdekat dari si sang desainer ini. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi karena gak menerima warisan secara langsung, walaupun dia punya warisan langsung 1,5 juta US dollar, kehidupan si Chupat ini kini bergantung pada pengasuhnya. Even kebutuhan dan perawatannya disebut tetap terjamin. Tapi kebayang gak sih teman Pro 2? Ya, yang biasanya kalau makan salmon setiap hari gue. Ini kalau manusia punya 1,5 juta US dollar, teman Pro 2, itu kayak udah pasti beli apapun. Kucing, karena kucing enggak bisa beli apapun, dia pasti ngandelin pengasuhnya. Tapi ya karena itu duit enggak akan habis-habis gitu. Itu makan salmon sebadan-badan kayaknya ya, kayak sashimi setiap hari ya. Tapi ya itulah teman Pro 2. Mungkin beda ya aturan yang di Perancis dan juga di Amerika. Kalau di Amerika sendiri, kucingnya Taylor Swift sekarang yang memang lagi tajir melintir. Wah, kalau jadi kucing kebayang gak sih mau beli apa? Beli makanan yang banyak sih, pasti. Pikiran kucing-kucing itu pasti itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo, sik.
1: Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang.
0: Wih.
1: Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
2: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong.
3: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Ya,
1: aduh.
0: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

7, udah waktunya saling pamit dari rangkaian acara Pro 2 di malam hari ini. Thank you so much for listening Pro 2 96.7. Abis ini bakalan ada Sabila yang temenin kamu. Have a great day, bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Stay tune on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Ditemenin sama Lala dong tentunya di Jaga Malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Tapi karena ini udah jam 7 dan seperti biasa kita akan mendengarkan music live chat langsung relay dari Jakarta. Jadi kamu stay tune terus sampai jam 8 malam nanti ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Lala dan tentunya dengan narasumber keren juga. Ya udah deh, gak usah lama-lama. Aku yakin teman Pro 2 juga mungkin penasaran kira-kira siapa yang diundang hari ini di music live chat dari Jakarta. So kita langsung aja dengerin music live chat from Jakarta.
8: Terbaik kamu Pro 2 FM.
9: Ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget. Langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan. Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh. Yeah, wah, itu yang Padang itu. Okay. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih. Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh. Oke.
1: Okay. Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak ramean tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu.
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gitu rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana.
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu. Mm-hmm. Untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. Ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti uh-huh. Memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tinggi cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun,
0: mm-hmm.
1: Ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti mm-hmm. Satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Benar-benar. Kayak
0: ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Kayak berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau enggak main game,
0: mm-hmm.
1: main musik.
0: Oh,
1: main
0: iya.
1: gitar
0: iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada nah. ketemu nih. Oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na, na gitu mm-hmm. kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya yeah, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa mm-hmm. tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya kan? Mm-hmm. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu. Mm-hmm.
0: Itu iya, sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan. Ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dia tulisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam?
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat. Waduh. Nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih,

0: Ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Eh, pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Selamat datang di Jaga Malam. Tentunya temenin sama Lah hari ini ya, Tampro 2. Wuh, udah hari ini Lah jujur Lah happy banget. Karena aku ini adalah tipikal orang yang apa-apa GPT ya, Tampro 2 ya. Nanya tadi aja tadi banget nih, di mobil Lala tuh kan aku tadi nyetir kesini ya, Tampro 2. Terus ada kayak tanda segitiga gitu. Jujur aku gak tahu itu apaan nih, Tampro 2. Terus aku foto Lah ke GPT. Chat, ini apa ya? Gitu. Aku langsung nanya ke dia, apa-apa langsung nanya ke dia. Nah sekarang kita udah ada narasumber keren banget. Dan dia adalah salah satu expert lah di bidang AI. Kita sapa aja langsung ya. Ada Kak Agni. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kakak
0: aku,
1: juga?
0: Oh, aku baik alhamdulillah ya. Enggak mau nanya ChatGPT juga. Baik enggak? Chat, kamu kabarnya gimana hari ini gitu. Jadi Kak Agni, boleh enggak diperkenalkan dulu ke Tampro 2? Kak Agni ini siapa? Expert di bidang apa? Kuliah atau udah kerja mungkin?
1: Nah ya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Cep Agni, salah satu mahasiswa ya. Background saya mahasiswa dari Universitas Algipari, asal saya dari Garut, ngerantau ke sini kuliah. Dan dari kuliah ini saya kerja juga, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tadi kan pembahasan ini tentang ChatGPT ya, tentang AI, seputar AI karena AI. Memang sekarang ini serba-serbi AI ya, Kak.
0: Jujur iya.
1: Ada tiap hari AI baru tentang ChatGPT atau cloud dan lain sebagainya.
0: Iya, sumpah.
1: Betul. Dari sana, kenapa saya tertarik atau misalkan bisa dibilang sebagai pengembang atau development AI?
0: Wow, ya. Jadi Kak ini salah satu pengembang juga nih AI?
1: Iya, di perusahaan saya. Kebetulan di perusahaan saya itu saya megang IT-nya sebenarnya, megang medianya. Nah, salah satu, sebelumnya saya nggak kenal AI.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari cuman banyak freelancer atau media kreator atau kreator-kreator yang bilang AI itu apa ya? AI itu apa?
0: Oh, masih bingung nih.
1: Iya.
0: Oh, ini tahun berapa nih? Masa bingung soal AI?
1: Enggak, itu baru masuk ke, justru saya itu karena lahir dari Garut ya, Kak, ya dari desa, dari desa. Terjunlah ke sini. Ini dari awal banget enggak?
0: Boleh cerita aja. Jadi aku juga pengen tahu background Kak AI, karena menurut aku pribadi sebenarnya AI ini udah ada dari sekitar tahun 2023-an yang udah mulai berkembang ya. Tapi kayak yang udah mulai ekspor tuh 2025 kan,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Sampai video-videonya udah bagus banget gitu. Boleh ceritain dong.
1: Sebelumnya kalau misalkan dari latar belakang, saya itu pemuda yang lahir dari desa Kak, dari
0: Garut.
1: Latar belakang sebelum saya mahasiswa itu santri Kak di pondok.
0: Oh, masyaallah ya.
1: Saya ikutlah organisasi-organisasi pelajar di salah satu organisasi Islam, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Di sana ditawarin oleh teman saya, katanya ada beasiswa kuliah nih. Dan di sana saya coba-coba iseng. Walaupun gak niat menang gitu dari beasiswa tersebut. Akhirnya saya masukin lah daftar ke beasiswa tersebut. Dan alhasil saya gak dapat beasiswa tersebut.
0: Oh, kirain saya hasil gue udah dengerin banget di Tampro 2 udah kayak ya saya coba-coba alhasil alhamdulillah ternyata alhasil nggak dapat. Nggak apa-apa itu kan, tapi dapat pelajaran kan.
1: Justru dari situ mulai saya belajar AI. Sempat saya bingung, aduh gimana ya, ini udah pindah ke Bandung kok nggak dapat. Itu pengumumannya udah satu semester lebih Kak, semester.
0: Oh, emang benar-benar pindah juga karena ngikutin beasiswa itu?
1: Iya, udah pindah juga.
0: Effort
1: dan
0: ya?
1: Kebetulan juga saya ada salah satu teman saya ngenalin, coba deh lamar sini salah satu perusahaan, saya lamar lah di sana.
0: Ini Kakak masih kuliah berarti saat
1: udah
0: itu?
1: Udah kuliah.
0: Iya, maksudnya lagi kuliah kan.
1: Dari jumlah Kak penerima beasiswa yang seangkatan sama saya yang enggak lulus itu mengundurkan diri. Cuman saya ya Allah bismillah dengan modal angkat saya. Akhirnya saya melamar dan keterima alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Salah satu perusahaan itu, di perusahaan saya itu belum ke bagian media, masih ke tim produksinya Kak. Karena mungkin dari pak ownernya melihat ketertarikan saya di media, akhirnya mengangkat alhamdulillah di staf di kantor dan di bagian IT atau medianya. Dari sana saya mulai belajar tentang AI Kak, tentang ChatGPT, cloud makan terbaru ya. ChatGPT.
0: Iya, aku masih pemenang, masih orang lama, masih ChatGPT.
1: Kalau saya udah ke cloud.
0: Oh iya. Nanti spill dong Kak, aku ini buat sekalian skripsi ya.
1: Nah, sekarang alhamdulillah udah kerja di sana. Sekarang alhamdulillah udah semester akhir Kak.
0: Oh, sama dong kita berarti.
1: Semester
0: 8.
1: Semester 8.
0: Ih, sama, sumpil.
1: Alhamdulillah sudah tinggal wisuda kak.
0: Iya, wih, keren ya. Aku sih belum ya.
1: Nah di sana belajarlah ke AI.
0: Oke. Okay.
1: Dan dari sana karena di AI ini, menurut saya ya kak, AI ini itu sebuah senjata yang mana, mohon maaf dalam tanda kutip, bisa digunakan untuk kejahatan.
0: Benar, aku setuju. Bisa digunakan
1: untuk hal-hal yang positif. Hal
0: juga.
1: Bisa bahkan menghasilkan uang.
0: Iya, benar.
1: Nah dari sana saya mengembangkan terus sampai akhirnya saya iseng kak, coba tanya ke ChatGPT. Okay. Karena ada salah satu konten kreator yang beri prompt apa ya, prompt rahasia gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Sampai akhirnya saya memutar balikan. Di perusahaan itu kebetulan perusahaannya memang kondisi omsetnya kurang.
0: Oh.
1: Saya pelajari cara bagaimana nih untuk meningkatkan omset perusahaan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Dan akhirnya kak, dari sana saya mempelajari membuat tools AI.
0: Oke.
1: Okay. Latar pendidikan saya sebelumnya SMA,
0: iya, enggak, pondok ya.
1: Enggak ada tentang IT, bukan latar belakang jurusan yang IT atau bahkan kuliah sekarang bukan jurusan IT kak.
0: Oh, wow.
1: Otodidak lah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Sampai akhirnya saya membuat satu tools yang bisa mengembangkan automatically AI.
0: Automatically
1: ke sistem
0: AI.
1: Software perusahaan.
0: Okay,
1: dan alhamdulillah udah berhasil.
0: Wih. Jujur udah keren
1: berhasil.
0: Sih kak.
1: Udah berhasil. Cuman kendalanya karena memang ada dana dan lain sebagainya.
0: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya masih terpendam kak. Bukan terpendam ya, apa ya, sempat tertunda.
0: Oke. Okay.
1: Dari sana saya mengembangkan, kalau untuk perusahaan bisa, kenapa untuk konten gak bisa?
0: Hmm.
1: Saya meraba lebih jauh lah ke konten kreator, dan saya pun belajar konten kreator dan ini itulah.
0: Yes, terus?
1: Membuat video clay animation, animasi clay atau misalkan video edukasi yang berkemas dari AI gitu. Kan sekarang banyak ya kak video-video
0: banyak yang banget
1: dibuat dari AI. Nah, cuman di tengah kesibukan saya kuliah, kerja, untuk ngurus konten atau media saya itu saya kesulitan kak.
0: Oh.
1: Akhirnya saya buat salah satu tools yang bisa secara otomatis memproduksi konten kita, bahkan mengembangkan akun kita.
0: Wow.
1: Saya udah berhasil.
0: Wait. Memproduksi konten.
1: Memproduksi.
0: Berarti konten. Kakak enggak ngapa-ngapain nih?
1: Enggak ngapa-ngapain. Cuman saya cuma upload di Google Sheet, di Google Drive. Misalkan sebagai otaknya itu ChatGPT. Saya pakai.
0: Oke, ini menarik nih ya, tempro 2. Heeh.
1: Kalau misalkan tool per toolnya saya gunakan pertama itu Google Drive.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kedua, Google Drive otaknya ChatGPT.
0: Heeh.
1: ChatGPT langsung ke Canva dan Capcut.
0: Oke.
1: Okay. Langsung ke ChatGPT lagi.
0: Sumpah.
1: Sebagai eksekusi langsung ke medianya. Mau ke upload di IG, TikTok atau YouTube.
0: Gokil banget, jujur keren banget. Terus itu mah
1: udah
0: ada ya?
1: Udah sempat berhasil ke upload. Alhamdulillah. Cuman karena memang ada kredit ya di AI itu, di ChatGPT itu, di cloud dan lain sebagainya itu ada kredit kak.
0: Oh baru tahu.
1: Ada kredit gratisannya.
0: Oh yang kredit itu, yang kredit koin-koin gitu ya.
1: Udahlah
0: terbatasi gitu ya jadinya sana. Cuman segitu doang kontennya.
1: Tapi ya mudah-mudahan kalau misalkan kedepannya punya biaya bisa mengembangkan lagi ya.
0: Berarti ini benar-benar segala misalnya aplikasi yang digunakan untuk AI ini free semua?
1: Free.
0: Oh my god. Keren banget jujur, karena kan ChatGPT sendiri pun ada ChatGPT Pro ya. Berarti ini kakak menggunakan yang free-free aja.
1: Free-free aja.
0: Gacor banget, jujur banget. Keren banget. Tapi aku penasaran, video yang dihasilkan sama AI ini apakah dia berbentuk video lagi, video. AI lagi? Oh, video. Jadi memang gak ada kakaknya di situ ya?
1: Iya, gak ada.
0: Oke.
1: Okay. Itu tergantung saya mau
0: lagi pengen ngontenin apa nih gitu.
1: Rulesnya gimana? Tinggal
0: prompt-nya
1: aja ke ChatGPT.
0: Wih.
1: Taruh aja
0: keren banget.
1: Dengan jadwal yang udah ditetapkan di Google Drive langsung otomatis langsung ke Instagram.
0: Wow, produktif banget dong jadinya ya, tanpa orang tahu sebenarnya itu bukan gue ya, yang nge-post.
1: Makanya sekarang kan banyak lahir kak model seperti Clipper ya.
0: Iya,
1: sekarang
0: iya.
1: Clipper.
0: Ah, bener.
1: Itu juga modeling AI-nya diproduksi dan dibuat oleh timnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: itu
0: wow.
1: Semuanya hasilnya.
0: Wow. Ih baru tahu.
1: Iya kak. Cuman karena memang di sisi lainnya saya lihat perkembangan AI ini justru juga ancaman bagi anak muda atau misalkan generasi sekarang. Karena kan kita banyak tertipu kak. Kita gak percaya terkait video asli atau bukan semenjak ada AI.
0: Setuju, aku setuju sama sebenarnya mungkin menurut aku yang paling dirugikan adalah desain grafis.
1: Betul, itu.
0: Kasian sih
1: itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalkan banyak nih kak, AI itu bisa menggantikan manusia atau tidak? Secara pekerjaan, saya kira yang bisa tergantikan adalah mereka yang tidak mau belajar terkait AI.
0: Oh, ya. Jadi lebih ke manusianya yang tidak mau
1: ya.
0: memperbarui ya, ilmu mereka karena, tentang AI
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, karena di zaman sekarang kalau memang orangnya enggak mau belajar AI ya ketinggalan.
0: Bener,
1: ya
0: bener.
1: Tergantikan bener. Dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya gitu.
0: Oh, iya sih benar.
1: Gitu, Kak.
0: Ih, keren banget, Kak. Aku benar-benar jelas banget dengar cerita dari Kakak yang kalau ternyata kita tuh kadang ngelihat video itu bukan berarti itu diupload langsung sama tangan ya, Tempradol. Ternyata itu bisa lewat AI juga. Ih, keren banget, Kak. Sumpah keren banget. Anyway, ini buat teman Prodol yang mau nanya-nanya seputar AI, misalnya aku juga mau nanya sih ke kakaknya nih habis ini. Jadi langsung aja nih kamu tanyain ke WhatsApp Prodol di 0812 6020 9696, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya Okay, Peneman Malam Sepi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih barengan sama dan Kak Agni juga tentunya nih, Taman Pro 2. Dari tadi nih ya, yang nanya ke Kak Agni tuh aku, terus aku nanya terus nanya terus, karena aku bener-bener penasaran banget nih sama per-AI-an ini. Coba Kak Agni boleh dong spill ke Taman Pro 2, mungkin yang kayak masih takut-takut pakai AI. Karena sebenarnya menurut aku ya, dari circle-circle aku ada dua sisi nih dari orang-orang. Jadi satu penyuka AI, satu lagi itu bener-bener anti-AI banget. Ya. Nah menurut kakak, tapi kan zaman sekarang ya gimana lagi ya, ini zaman sekarang kayak gini udah pasti kita sangat dekat lah dengan teknologi gitu, dengan AI tentunya. Nah kalau misalnya menurut kakak untuk pemula nih, AI yang paling friendly apa?
1: Kalau untuk pemula banyak sih sebenarnya kak. Kalau untuk pemula ChatGPT.
0: Itu balik lagi orang lama ya, orang lama pemenangnya. ChatGPT.
1: Dola. Kalau untuk pemula.
0: Oh Dola, Dola. Iya.
1: Dola Gemini.
0: Yang banyak untuk iklannya itu di TikToknya. Iya.
1: ChatGPT, Dola. Kalau misalkan ada iklan Dola kan banyak ya, maksudnya diiklaninnya oleh konten-konten yang memang mohon maaf yang baruan gitu. Jadi untuk pengguna AI Dola pasti pemula gitu. Kalau memang mau ke lebih ada tingkatan, kalau menurut saya itu AI itu dari tingkatannya itu dari cara analisis berpikirnya, mengerjakannya, bahasanya ada tingkatannya. Kalau misalkan yang pemula itu menurut saya itu, mohon maaf ini tanpa ini, Dola, Gemini, ChatGPT.
0: Oh Gemini itu masih di level pemula?
1: Iya, tapi kan Gemini juga ada macam-macam, bukan server kayak apa ya?
0: Yang ini yang Nano, Banana ya, gitu ya? Iya.
1: ChatGPT, kalau secara chatbot itu, AI chatbot itu yang paling, yang kalau menurut saya ya kak, Cloud, balik lagi Cloud.
0: Yang paling
1: DeepSeek Cloud masuk juga. Cuman yang paling sering saya gunakan dan ngena banget lah gitu.
0: Cloud. Karena diomongin terus ya dari tadi ya, Cloud ini ya, kayaknya memang berkesan banget nih. Betul. Si Cloud ini ya. Tapi kalau menurut kakak ada gak sih AI yang kompleks gitu? Kalau aku pribadi nih, waktu kemarin aku coba-coba buka website Flow, itu menurut aku agak kompleks untuk pemula.
1: Dalam hal apa-apa?
0: Pas aku mau bikin video, aku masukin prompt, aku kayak masih gak ngerti gitu loh, apa yang harus aku masukin dulu. Aku masih kayak bingung lah. Jadi menurut aku balik lagi, Flow itu belum beginner friendly.
1: Kalau pilihan selain Flow itu sebenarnya banyak ya, kalau misalkan kita nanya lagi ke ChatGPT atau Cloud atau ke manalah AI untuk membuat video. Saya tuh biasanya kayak gitu, apapun yang saya tanyakan pasti ke
0: Jadi ChatGPT. Nanya AI lain ke ChatGPT.
1: Iya. Ya itu makanya. Cuman kalau misalkan pilihan lain dari Flow, Pipit AI. Tahu Pipit AI?
0: Pipit iya, Pipit aku AI. Denger. Iya, tapi aku belum nyobain Pipit sih. AI. Aku baru nyobain Flow doang. Sama aku sempet nyobain Vio Google.
1: Google AI Studio, Vio 3.
0: Iya, Vio 3.
1: Ya, itu
0: wow. Juga. Berarti kakak benar-benar belajar AI ini semuanya tidak mengeluarkan biaya.
1: Enggak
0: pakai yang Pro Plus ini enggak.
1: Gratisan lah.
0: Gacor. Jujur keren, karena aku adalah tipikal orang yang enggak sabaran, teman Pro 2. Iya, sama. Tapi kakak bisa sabar nungguin hasil video.
1: Iya. Karena mungkin gratisannya kak, karena
0: ya kita sadar diri aja ya. Kita ini gratisan.
1: Udah gitu. Gratis mau cepet.
0: Iya gitu. Kok agak nggak tahu diri ya gitu.
1: Iya apalagi kan sekarang kak di zaman sekarang AI itu bisa buat digital product kayak e-book, lalu template di Canva itu bisa dijual di sana.
0: Wow,
1: dari modal satu AI doang.
0: Tapi gitu. Emang banyak plus minusnya AI ini ya. Tapi kalau kita pelajari itu sebenarnya menarik juga nih AI ini. Oke, kalau kakak pribadi sekarang adalah content creator video AI.
1: Video AI.
0: Jadi yang dihasilkan adalah video-video gitu.
1: Video-video animasi, video-video. Sebenarnya ngikutin sih kalau misalkan viralnya ini ya ini.
0: Oh, yang lagi viral sekarang Clay Animation.
1: Clay Animation.
0: Dulu apa dulu sebelum Clay?
1: Kalau sebelum Clay ya animasi biasa kan, animasi kayak anime gitu. Animasi kayak
0: iya. Kalau misalnya bikin video AI itu sebenarnya berapa lama sih kak? Karena setahu aku nih, aku sempat nyari tahu ya. Katanya bahkan untuk bikin 8 detik doang gitu. Jadi kan itu di satu-satuin, iya gak sih? Bener gak?
1: Iya betul.
0: Oh benar.
1: Tapi ada juga satu tool AI yang memang satu aja itu aja.
0: Jadi itu bisa lama?
1: Tinggal kita prompt aja, masukin aja mau contohnya kayak gimana. Mau panjang durasinya seperti apa. Ada.
0: Beneran?
1: Beneran. Pipit.
0: Pipit itu? Pipit itu free?
1: Itu free.
0: Gacor AI sumpah. Keren betul. Banget. Soalnya pas aku lihat tutorial tuh kayak di Flow, di Vio itu maksimal kayak 8 detik doang kan. Terus nanti kita bikin lagi frame line, terus kita satu-satuin. Dan gimana caranya promptnya ini harus konsisten kan gitu.
1: Oh ya kalau memang gratisan emang harus disambung-sambung kayak
0: gitu kan. Iya kan, kalau pipitnya bayar juga berarti? Atau gratis juga?
1: Gratis juga.
0: Ih keren banget.
1: Iya karena berapa ya limit kreditnya itu kurang lebih sampai 500. Oh. Per videonya itu berapa berapa terambilnya itu 150 kredit gitu.
0: Iya. Ih, seru banget. Tapi kalau kakak pribadi tipikal yang bikin langsung dipipit gitu, yang langsung ya udah langsung aja tulis prompt, atau yang bikin kayak dari gambar dulu terus baru lagi bikin ceritanya tuh gimana tuh?
1: Kayak kalau saya karena memang ngikutin yang viral kan. Saya promptnya ya udah kasih gambar dulu, screenshot dulu, contoh gambarnya seperti ini, okay. Promptnya seperti ini, skripnya seperti ini, langsung dibuatin.
0: Gitu. Oh. Jadi enggak. Jadi kakak enggak bikin gambar dulu ya, enggak bikin gambar dari videonya. Oke.
1: Jadi enggak dari ChatGPT ke sini ya udah, kalau misalkan mau buat video ya ke sini aja.
0: Langsung. Tinggal, itu apa tuh toolsnya? Spill dong.
1: Iya, Pipit akal.
0: Pipit. Oh, kalau bikin video Pipit
1: juga ya.
0: Oke. Tapi menurut kakak sendiri ya, walaupun memang serba mudah nih bikin AI ini, tapi ada enggak sih tantangannya?
1: Ada kak.
0: Apa tuh?
1: Ya itu karena tantangan di zaman sekarang itu kita susah membedakan kak. Bahkan nggak percaya walaupun video itu misalkan narasi video itu asli real, kita kan semenjak ada AI nilainya ini paling AI.
0: Iya benar.
1: Begitupun sebaliknya hasil video AI yang memang benar-benar AI itu dianggapnya asli kan kadang gitu. Apalagi kan untuk mohon maaf orang tua atau misalkan yang awam pasti kayak gitu. Iya. Bisa jadi pencemaran nama baik atau misalkan membuat hoax-hoax baru gitu kan. Itu yang sih tantangan serem. Yang paling dikhawatirkan.
0: Benar-benar. Aku setuju banget. Apalagi yang paling serem zaman sekarang adalah deepfake. Itu ngeri banget sih.
1: Iya.
0: Itu serem banget kayak kita tuh bisa. Maksudnya agak ngeri ya zaman sekarang ya. Gitu apalagi sebenarnya untuk perempuan ini agak ngeri jadi fake jujur. Jadi hati-hati ya buat teman pro 2 gitu. Dan kita juga ini adalah salah satu alasan kenapa kamu harus belajar dan gak awam lah tentang AI. Supaya kamu bisa membedakan, we never know apa yang terjadi gitu ya dengan adanya AI ini. Kamu bisa tahu oh ini AI, oh ini asli gitu. Jadi teman pro 2 gak usah lah tutup mata atau gimana. Karena ya mau gimana pun AI itu memang sudah sangat dekat sekali dengan hidup kita ini. Jadi gak apa-apa, apa salahnya untuk minimal kita nggak awam lah tentang AI ini. Betul. Gitu ya Kak Agni ya. Ya ampun. Tapi menurut Kak Agni, menurut Kak Agni sendiri nih, balik lagi, jadi yang tergantikan apakah AI atau manusia nih nantinya?
1: Pekerjaan manusia, bukan manusia kalau misalkan menggantikan manusia secara utuh.
0: Enggak
1: akan dan enggak akan pernah gitu.
0: Iya.
1: Karena mungkin ya balik lagi kayak tadi, kalau orang yang akan tergantikan oleh AI itu adalah orang yang tidak mau belajar dan beradaptasi dengan
0: berarti
1: AI.
0: Berarti lebih gitu. Ke diperbarui sumber daya manusianya.
1: Ada kan salah satu perusahaan di luar negeri kak,
0: Nol
1: karyawan, nol modal, karyawannya 100% pakai AI dengan omset mengalahkan perusahaan-perusahaan raksasa.
0: Gila
1: ada
0: banget.
1: Saya
0: pernah. Ini beneran.
1: Podcast, gila. Salah satu podcast Raymond Chin.
0: Oke.
1: Spill salah satu perusahaan baru 2 tahun udah ngalahin omset 1 tahun dari Apple.
0: Gila banget, sumpah. Ya berarti itu. Dia cuma pendiri dia doang sendiri dan omset.
1: Dia sama adiknya sih 2. Walaupun ya memang butuh monitoring dan lain sebagainya.
0: Iya sih, tetap aja balik lagi itulah kenapa perlunya manusia ya. Karena itu, kan mau gimana pun AI juga itu, dikomen sama manusia di dalam Pro 2.
1: Jadi kalau misalkan AI menggantikan manusia, saya kira tidak. Karena yang punya idenya itu manusia.
0: Iya benar, aku setuju. Walaupun emang AI bisa bikin prompt juga, tapi kan tetap aja di balik itu ada kita yang memikirkan ide-idenya di dalam Pro 2. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa kesalahan atau miskonsepsi yang paling sering masyarakat pahami tentang AI gitu?
1: Mungkin lebih ke orang awam itu memandang AI itu suatu ancaman kak. Balik lagi memandang AI itu ancaman yang memang yaitu kata-kata yang bisa menggantikan manusia, pekerjaan manusia dan lain sebagainya. Padahal AI itu sebenarnya peluang dalam hal apapun, dalam pengembangan diri misalnya, dalam misalkan penghasilan uang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya
0: Jadi lebih balik lagi ke mindset kita juga
1: mindset
0: ya sebenarnya.
1: Oke,
0: tapi kakak pernah dengar gak sih katanya stop using AI cause you waste so much water gitu. Tau, pernah dengar gak sih yang katanya air bersih berkurang karena AI? Pernah dengar gak?
1: Betul.
0: Itu bener gak sih?
1: Kalau dari, ada juga itu memang ada papernya kak. Ada papernya. Setiap kita minta, bahkan kita dilarang minta dan terima kasih kan? Dilarang minta, terima kasih, lalu bersikap bukan sopan ya, intinya minta maaf, terima kasih dan lain sebagainya itu menguras air bersih kita gitu.
0: Karena kayak buang-buang ya
1: jatuhnya? Betul ya. Salah satu mungkin kerja sistem ya itu dari air bersih itu mungkin.
0: Oh my god. Emang gak bisa pakai air kotor aja? Katanya sih, katanya. Gue denger-dengernya tuh katanya sih ya, ini perlu air untuk mendinginkan mesinnya. Katanya gitu. Yeah, yeah. Katanya gitu ya. Ya udahlah ya teman Pro 2 balik lagi. Sebenarnya air bersih itu gak akan kehabisan kalau di dunia ini. Karena masih ada laut ya kita. Betul. Asal kita gak kekirangan nanti kita aman teman Pro 2 ya insya Allah. Jadi pesan-pesan dari Kak Agni nih untuk teman Pro 2 yang mungkin masih awam tentang AI atau masih takut-takut untuk belajar AI apa nih?
1: Pesan... ya mungkin berani belajar AI, mengikuti perkembangan zaman teknologi karena memang di era yang serba serbi cepat, serba serbi mudah, kalau kita tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman ya kita akan tertinggal gitu.
0: Setuju, setuju. Mungkin. Itu dia ada dua patah kata, tiga dua lah, itulah berapa patah kata dari Kak Agni tentang AI teman Pro 2 ya. Jadi kita harus berani, jangan takut untuk belajar. Oke, Pak Agni sekalian spill juga nih akun medsosnya Kak Agni supaya teman Pro 2 bisa belajar lebih banyak tentang AI.
1: Iya, akun Instagram saya @cepagni.
0: @cepagni.
1: @cep underscore Agni.
0: Oke, okay. @cep underscore @cep underscore Agni. Yeah. Tuh, aduh, itu ya teman Pro 2 ya. Tapi menurut aku ada salah satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI, tahu kak?
1: Apa?
0: Penyiar radio.
1: Betul, betul, betul.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo pendengar, saya Sandrog, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

Teman-teman Pro 2, jujur ini lagu so sweet banget ya. Jangan pernah, apa tadinya, pokoknya jangan pernah, pokoknya terus memilihku hingga ujung waktu gitu ya. Aduh, romantis banget. Ini mungkin salah satu love language-nya Duta adalah bikinin lagu kayaknya buat orang yang disayang. Kalau misalnya kamu teman Pro 2, kamu love language-nya apa? Spill dong sama lah cerita hari ini. Cerita ke aku kalau love language aku gini kan gitu kan. Cerita aja langsung ke WhatsApp di 08126020996 atau boleh banget nanti aku bakal bikin snapgram. Soalnya kamu reply di situ. Mau cerita atau DM ke @pro2bdg boleh banget cerita. Kalau misalnya lah, kalau aku love language-nya sebenarnya kayaknya semua love language gue borong ya. Karena aku tuh tipikal yang kalau udah bucin tuh bucin banget. Benar-benar definisi budak cinta nih gue. Sebucin itu, kayak aku love language-nya ngasih kado iya. Terus ngasih surat-surat kecil, itu gift-giving ya, sama aja ya. Terus words of affirmation iya. Terus physical touch iya. Pokoknya semua gue borong love language ya. Kalau misalnya gue udah bucin mampu sama tuh orang, udah deh. Pokoknya kata gue mah yang disayang sama gue adalah orang beruntung.

0: pernah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina e e waka waka e e. Pokoknya dua itu ya,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ini teman-teman Produa love language-nya lucu-lucu banget ya teman Produa. Tadi kan lo udah nanya nih sama kamu, love language kamu apa? Ci, teman Produa. Ini udah masuk nih dari Rani, katanya gini. Dulu jujur aku pikir love language aku tuh gift-giving, hadiah gitu, dikasih hadiah. Karena senang banget kalau dikasih sesuatu. Tapi ternyata setelah kuliah dan jauh dari keluarga, aku sadar yang paling aku butuhkan adalah quality time. Asik. Jujur iya. Aku setuju karena romantis banget ya. Kayak quality time, gak ngapa-ngapain sama si doi, sekedar makan di pecel lele pun bagi gue mah romantis boy. Udah kayak dinner di restoran bintang 5 gitu. Kayak katanya gini, sesibuk apapun kalau ada teman yang meluangkan waktu buat dengerin cerita aku, ya rasanya jauh lebih berarti daripada hadiah apapun. Asik. Gacor, romantis juga nih si Rani. Tapi gue juga sama si Rani, kita relate. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Karena aku adalah sekarang adalah kaum LDR, sedih banget. Sedih banget, ketawain aku please. Karena emang boleh si LDR itu, sedih banget jujur. Karena jujur ya, dengan aku mengalami dan tahu gitu ya, oh LDR tuh kayak gini. Jadi yang paling penting buat aku sebenarnya adalah quality time. Kayak gak penting lah gitu yang lain. Nomor satu tuh quality time dulu, karena sesusah itu untuk ketemu. Jadi nabung rindu terus kan sama Pro 2. Jadi kayak setiap ketemu lagi tuh rasanya kayak jatuh cinta lagi, PDKT lagi. Cailah, romantis tuh gue ngomong begitu. Yang iya banget yang ngomongnya. Tapi emang seru sih Rani, kadang memang kita tuh baru sadar apa yang kita butuhin tuh setelah kita mengalami fase tertentu. Kayak misalnya aku harus LDR dulu, baru aku tahu kalau oh aku tuh quality time. Karena selama ini nih, dulu sebelum aku LDR-an, aku selalu mikir kayaknya love language gue tuh physical touch deh. Karena aku tuh suka banget kayak ngeledotan gitu, kayak gemes gitu kan. Atau kayak hal sesimpel rambut kita tuh di tap-tap gitu loh, di kayak di elus-elus. Itu kayak romantis banget gak sih? Tapi ternyata setelah menjalani LDR, kayaknya hal-hal kayak gitu adalah hal-hal kesekian gitu ya. Nomor satu adalah ketemu dia, quality time. Mau kita cuman nyuangki depan kantor RRI pun kayaknya seneng ya, kayaknya hati ini berbunga-bunga gitu. Jadi pokoknya intinya sih balik lagi ya, kalau udah cinta mah kita juga seneng-seneng aja, mau di gimana-ginain, mau dibawa makan di warteg, mau dibawa mancing lele, kayak seneng-seneng aja ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Nusantara.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia. Produev.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Ini benar-benar love language teman pro 2 tuh di luar nalar semua ya. Ini masa ada yang bilang kayak gini nih. Ini dari Sinta katanya gini. Jujur aku bingung kak love language aku apa. Soalnya kalau lagi lapar semua love language aku itu masuk. Ditraktir makan seneng, ditemenin makan seneng, dipuji seneng, dibantu beli makanan juga seneng. Intinya jangan biarkan aku kelaparan aja, katanya begitu. Intinya makan nomor satu ya bestie ya. Terus ada lagi nih dari Kak Aidan. Menurut aku love language itu bisa berubah sih kak. Waktu SMA aku suka banget kalau dikasih hadiah. Tapi sekarang setelah kerja dan makin sibuk, yang paling berharga menurut aku adalah waktu. Asik, gila, Ilzin. Bener sih, setuju. Ada temen yang nyempetin telepon 10 menit buat nanya kabar aja, rasanya udah bikin hari jadi lebih baik. Teman apa teman? Teman apa demen? Lu mah demen ya? Aidan lu demen ya? Aduh, terus ada lagi nih. Tapi dia kayaknya agak kenanya juga ya. Aku penasaran deh kak, kalau love language kita dan orang yang dekat sama kita beda banget, apakah hubungan itu jadi lebih susah? Karena aku suka quality time, sedangkan si cowok ini tuh tipe yang jarang ketemu tapi sering ngirimin makanan atau bantuan. Oke, kadang aku merasa dia cuek padahal mungkin itu cara dia peduli. Beuh. Oke, gini, ini adalah menurut saya, walaupun saya bukan pakar cinta ya. Tapi lumayan sering ngasih advice ya buat teman-teman aku gitu. Menurut aku, love language itu beda-beda dan bukan berarti kalau love language kamu gak sama pasangan kamu itu artinya hubungan kamu gagal. Enggak ya, best. Justru itu adalah peluang gitu loh, peluang untuk saling melengkapi. Cil. Dokter cinta lu. Tapi menurut aku kayak gitu sih, menurut aku kayak gitu. Karena bahkan nih, ada nih menurut aku salah satu hal kecil sepele nih mungkin bagi orang-orang tuh kayak simple, adalah cara marah. Jadi kalau cewek itu kan biasanya, kita nih aku ya, kalau aku adalah tipikal kalau misalnya marah aku pengen saat itu diberesin. Aku mau tidur tuh aku udah beres, udah tenang, udah lega gitu. Iya gak sih teman pro 2? Tapi ada juga nih, kayak pasangan aku, dia tuh tipikal orang yang kalau marah dia pendem dulu, dia kayak dia harus tenang dulu, baru dia ngomong. Karena kalau misalnya dia langsung ngomong saat dia lagi emosi, itu tuh bisa aja dia meledak-ledak. Nah itu adalah suatu hal yang berbeda, tapi karena perbedaan itulah gitu. Kamu harus bisa saling mengerti pasangan kamu. Jadi balik lagi sih, apalagi love language ya, itu adalah hal yang lovey-dovey gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbeda, itu bukan berarti hubungan kamu juga gak akan berhasil. Tapi itu adalah, jadi kamu bisa merasakan serba-serbi love language gitu lah di hidup kamu. Jadi lengkap, gak cuma satu doang. Dan kan lebih senang juga ya kalau misalnya kayak dia sering ngasih bantuan gitu. Dan kamu quality time, kan bisa aja dia sambil ngirim makanan, terus kamu minta tolong lah misalnya tugas aku susah nih. Terus dia datang kan dapat tuh quality time, ceila. Aduh, anyway terima kasih banget ya buat teman pro 2 yang udah cerita-cerita sama Lala nih di ini seru banget ini sesi love language per love language ya. Ini seru banget. Thank you banget ya teman pro 2. Tapi kan udah jam 10, artinya kalau semakin malam itu kita semakin galau ya bestie. Jadi buat kamu nih teman pro 2 yang pengen curhat sama Lala tentang apapun, tentang hari kamu kayak gini lagi kayak gimana, atau mungkin kamu lagi merasakan apa, boleh langsung curhat aja ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696 ya. Langsung aja, langsung curhat karena udah pasti Lala bacain dan pastinya kamu juga bakal merasa didengarkan.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
3: Salah ya.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Aduh. Nah, kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

memperoleh seperti biasa ya, karena sudah semakin malam artinya hawa-hawa semakin mellow, semakin pengen cerita tentang apa yang dirasakan di dalam ini gitu ya. Dan ini udah masuk nih pesan yang luar biasa menyentuh hati lagi dan lagi ya dari Kak Lara. Pokoknya kalau Kak Lara udah memberikan pesan itu selalu menyentuh hati banget. Kita bacain langsung aja nih pesan yang panjang dari Kak Lara untuk teman Produa. Pesan indah untuk dibacakan kepada teman setia Produa Bandung yang selalu meluangkan waktunya untuk hadir mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari, dan semoga kalian dalam lindungan Allah. Amin. Terkadang kita terlalu sibuk bertanya, kapan aku punya banyak uang, kapan hidupku ini terasa tenang, atau kapan aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Padahal sejatinya tidak semua pertanyaan tentang kapan itu akan dijawab oleh Allah sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Terkadang ada yang diberi rezeki cepat, ada yang harus menunggu lebih lama, ada yang menemukan ketenangan setelah banyak ujian. Ada pula yang baru menyadari nikmatnya waktu setelah kehilangan banyak kesempatan. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi masing-masing hambanya. Terkadang yang terpenting bukanlah kapan sesuatu itu datang, melainkan bagaimana cara kita tetap bersabar dan berbaik sangka selama menunggu. Sebab seringkali yang melelahkan bukan prosesnya, melainkan keinginan kita agar semuanya terjadi secepat mungkin. Jika hari ini uang belum banyak, tetaplah bersyukur. Jika ketenangan belum sepenuhnya hadir, tetaplah berdoa. Jika waktu luang masih terasa sempit, tetaplah gunakan yang ada untuk hal-hal yang baik. Karena bisa jadi, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Maka dari itu, percayalah tidak ada orang yang sia-sia dan tidak ada penantian yang luput dari perhatian Allah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pada waktu yang Allah tetapkan. Segala sesuatu akan datang dengan cara dan hikmah terbaiknya. Terima kasih Kak Lara. Wow, Masya Allah. Terima kasih banyak ya buat Kak Lara nih atas pesan yang begitu indah dan menyentuh tentunya. Dan mengingatkan kita juga, mengingatkan kita nih teman Produa di malam hari ini. Karena memang benar ya teman Produa, seringkali kita tuh terlalu fokus pada kapan keinginan kita terwujud. Kapan ya? When ya? Gitu kalau kata orang-orang TikTok. Sampai lupa nih kalau sebenarnya setiap orang tuh punya garis waktunya masing-masing yang udah ditentuin juga nih sama Allah, ditetapkan sebaik-baiknya gitu. Kadang apa yang kita tunggu tuh sebenarnya belum datang bukan karena Allah enggak mengabulkan apa yang kita doakan gitu, apa yang kita usahakan, tapi karena Allah lagi mempersiapkan waktu yang paling tepat gitu teman Produa. Nah, tugas kita adalah tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap percaya nih bahwa setiap proses kita itu pasti memiliki hikmahnya sendiri. Dan semoga pesan ini juga bisa jadi penguat ya buat teman-teman Produa di luar sana yang mungkin sedang menunggu rezeki, menunggu kabar baik, menunggu pekerjaan, pendidikan, atau mungkin menunggu ketenangan dalam hidupnya gitu. Tetap semangat, tetap sabar semuanya, dan tetap berbaik sangka ya kepada Allah dan kepada diri kita sendiri tentunya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Lara yang sudah berbagi energi positifnya ya untuk teman-teman Produa malam hari ini. Dan semoga Kak Lara dan semua teman Produa di luar sana yang setia mendengarkan aku dan semua penyiar lainnya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Oh, ini ada yang respon nih Kamira. Aku mah nunggu jodoh aja ah. Ulu nunggu jodoh abiknya hoyong atau jodoh manya Kamira. Ya udah anyway balik lagi. Jam Pro 2, kalian tetap semangat terus, oke? Okay? Karena udah pasti apapun untuk kamu itu pasti akan menemukan jalannya untukmu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

ini curhatan teman pro 2 tuh makin malam makin ngena banget ya ke hati aku, dan tentunya kalau misalnya aku bacain ke teman-teman pro 2 juga pasti teman pro 2 menyentuh hati gitu ya. Menyentuh ke hati teman pro 2. Nih langsung aku bacain aja ya. Curhatan dari Kak Hifni. Halo Kak, aku mau curhat sedikit. Akhirnya ini aku sering merasa capek. Tapi capeknya bukan karena aktivitas fisik sih, lebih ke capek sama pikiran sendiri. Umurku sekarang udah masuk ke fase di mana banyak temen aku tuh mulai punya pencapaian masing-masing. Ada yang karirnya bagus, ada yang lanjut kuliah, ada yang udah menikah. Bahkan ada yang udah bisa membanggain orang tuanya dengan banyak hal gitu loh Kak. Sementara kalau aku ngeliat diri sendiri, rasanya tuh kayak masih jalan di tempat. Setiap hari tetap berusaha, tetap kerja juga, tetap jalanin aktivitas kayak biasa. Tapi kadang muncul pertanyaan dalam hati. Sebenarnya aku udah sejauh apa sih? Aku tahu ngebandingin diri sendiri dengan orang lain itu gak baik, tapi jujur kadang sulit untuk gak ngelakuin itu. Apalagi pas media sosial tuh seolah-olah nunjukin kalau semua orang sedang bahagia dan berhasil. Dan yang paling berat tuh ketika orang-orang mulai bertanya pada masa depan, tentang masa depan. Kapan nikah, kapan punya kerjaan yang lebih baik, kapan ini, kapan itu. Padahal aku sendiri juga belum punya jawaban untuk semua pertanyaan itu. Kadang aku cuma tersenyum dan bilang, doain aja ya. Padahal dalam hati juga lagi nyari jawabannya. Ada malam-malam di mana aku merasa takut. Takut kalau ternyata aku gak akan sampai ke tujuan yang selama ini aku impikan. Takut mengecewakan orang tua yang selalu mendukung aku. Takut kalau usaha aku selama ini ternyata belum cukup. Tapi di sisi lain aku juga gak mau nyerah. Aku masih percaya kalau hidup tuh bukan perlombaan dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi sekarang aku sedang belajar untuk lebih menghargai diri aku sendiri, belajar bersyukur atas hal-hal yang kecil dulu aku sering abaikan, belajar menerima bahwa mungkin jalanku emang beda dengan orang lain. Memang belum sepenuhnya berhasil Kak, tapi aku udah berusaha sedikit demi sedikit. Buat teman pro 2 yang mungkin malam ini merasakan hal yang sama, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan masing-masing. Semoga suatu hari nanti kita bisa melihat ke belakang dan tersenyum, karena ternyata semua rasa lelah, takut, dan ragu yang pernah kita rasakan adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Duh, Masya Allah Kakak, makasih ya udah berani curhat dan berani ngobrol sama Lala. Ini sebenarnya selinear sama pesan yang diberikan sama Kak Lara tadi ya, dimana kalau semua orang itu punya waktunya masing-masing gitu. Aku setuju banget sih, kalau mungkin kita belum ada di waktu yang tepat, dan memang itu mungkin belum rezeki kita itu belum datang aja. Bukan karena gak akan dikabulin, tapi karena memang belum waktunya. Mungkin ada rencana yang lebih baik dari Allah gitu ya. Dan aku yakin nih, rasanya ya tadi pas aku bacain, aku yakin mungkin banyak teman pro 2 yang lagi ngangguk-ngangguk karena relate gitu loh, karena di posisi yang sama. Karena memang yang paling melelahkan tuh bukan pekerjaan atau aktivitas kita, tapi pikiran-pikiran kita di malam hari setelah melakukan semua pekerjaan itu. Ekspektasi kita yang kita pasang untuk diri kita sendiri. Apalagi mungkin ketika kita melihat orang lain seolah-olah mereka udah jauh banget di atas kita, sementara kita merasa masih stuck atau masih jalan di tempat gitu. Padahal kita sendiri itu sering lupa teman pro 2.

Kalau yang kita lihat itu sebenarnya cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Kita cuma melihat yang mau mereka posting aja. Kita gak pernah tahu di belakangnya itu mereka merasakan apa gitu. Dan kita gak pernah tahu perjuangan mereka juga di balik pencapaian yang mereka tunjukkan ke media sosial. Nah untuk kamu nih kakak yang udah ngirimin curhatan ini, aku mau bilang bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau kamu merasa sekarang di saat ini kamu belum merasa di titik yang kamu pengenin gitu. Gak apa-apa juga kalau perjalanan kamu mungkin sedikit lebih lambat dari orang lain, karena balik lagi ya, hidup itu bukan perlombaan, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita tuh tetap melangkah meskipun jalannya tuh berat, banyak tantangan, banyak rintangan di jalan itu. Justru aku tuh salut banget karena di tengah rasa takut, rasa ragu kamu dan semua pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab di otak kamu itu, kamu masih memilih bertahan dan terus mencoba gitu loh. Dan trust me, itu juga menurut aku adalah sebuah pencapaian yang sebenarnya seringkali kita tuh gak sadar gitu loh. Dan buat teman Pro2 yang malam ini mungkin lagi overthinking soal masa depan, lagi ngerasa left out, atau mungkin lagi mempertanyakan ini gue kemana ya arah hidup gue gitu, semoga kalian ingat satu hal ya, karena gak semua proses itu harus terlihat hebat untuk jadi berarti. Kadang kemajuan besar itu ketika kita tetap bangun setiap pagi dan kita tetap menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun mungkin masih banyak keluhnya, walaupun mungkin hati lagi gak baik-baik aja gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, please kasihlah ruang kamu untuk beristirahat gitu. Kasih apresiasi untuk diri sendiri setiap harinya, setiap langkah kecil yang udah kamu berhasil lewatin teman Pro2. Karena siapa tahu hal-hal besar yang kamu lagi tunggu sebenarnya lagi berjalan mendekat, cuman mungkin belum kelihatan aja hari ini gitu. Terus semangat ya teman Pro2 buat kamu dimanapun kalian berada, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, punya rezekinya masing-masing, dan selama kalian masih terus berusaha, kalian cerita kalian tuh belum selesai. Anyway, aku mau bilang terima kasih banyak buat teman Pro2 yang udah dengerin Lala dari jam 7 tadi sampai sekarang udah mau jam 11. Habis ini kita bakal dengerin Just More Music sampai jam 12, tapi ngobrolnya udahan dulu untuk hari ini ya teman Pro2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah tadi ngobrol juga tentang love language kamu, seru banget. Besok ketemu lagi sama Lala di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 6 sore teman Pro2. Oke deh, ya udah begitu aja, dan karena sudah cukup malam juga, istirahat teman Pro2. Besok masih kerja. Lalanya pamit ya teman Pro2 ya, sambil dengerin lagunya Krisya di Skoria ya.

0: Dek, minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Hah, mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Gue pikir kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana enggak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah. Kandas karena tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadian sama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Suatu waktu, teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama temen yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Oh, gua kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep jo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah, ini kalau

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi.

Di pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Bandung yang mutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Prodo barengan sama Ralifa pastinya di Spada. Selamat pagi teman Prodo, Raya senang banget di hari Jumat pagi ini bisa kembali nemenin kamu ya. Setelah kemarin kayaknya off dulu sehari siarannya ya. Padahal teman Prodo dan kalian pagi hari ini Raya spesial banget di hari Jumat bakalan nemenin kamu sama nanti santai siang. Bakalan dimulai dengan Prodo Just More Music spesial buat kamu seperti jam 6 pagi. Terus juga nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar apa sih yang terjadi akhir-akhir ini teman Pro 2. Dan juga pasti nanti bakalan ngobrol barengan sama narasumber di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, nanti boleh banget di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kalau gitu kita mulai hari dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro 2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro 2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita. Atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal, dari mulai keringat, darah, finansial, dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun, hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro 2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo pendengar, saya Sandro. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Pro 2 yang pertama di Info Pro 2 swada bersama Raya Alifah, penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat Love, ini memutuskan untuk rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Hal ini juga diinformasikan melalui Instagramnya dan juga yang mengatakan bahwa dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan memberikan musik ini kepada para penggemar. Love juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar setelah semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya, termasuk Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tour It's Always Summer Somewhere.

0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Nyanyi Ling Ling meresmi mengumumkan album studio ke-6-nya I Know Too Much yang rilis pada bulan September mendatang. Ini juga menjadi sebuah proyek album penuh pertamanya dalam 3 tahun terakhir. Dan juga I Know Too Much ini membawa sebuah kehidupan personal yang sangat mendalam. Bersama dengan perilisan albumnya, Ellie juga memastikan akan merilis single terbaru Black Prada Dress yang telah dirilis di yang akan rilis pada hari ini yang juga diangkat dari album tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Viva secara resmi mengumumkan line-up lengkap untuk official Viva World Cup 2026 album, sebuah proyek musik multitrack yang paling ekstensif yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah. Album ini akan menampilkan 18 lagu. Dengan deretan artis global yang mencerminkan keberagaman energi dan juga skala turnamen besar dalam sejarah olahraga. Proyek ini juga akan hadir di 5 Juni ini di seluruh platform streaming. Dan juga menandai babak baru dalam sejarah Viva Sound sebagai entitas musik resmi Federasi Sepak Bola Dunia tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Teman Perudu, kalau ingat besok itu weekend ya, kayaknya emang pagi-pagi itu paling seru kalau misalkan kita kayak reminiscing old days gitu nggak sih, kayak throwback ke masa kecil kita, kayak kalau libur pagi-pagi langsung nonton kartun, ya nggak sih? Siapa juga di sini yang hobinya waktu pas kecil nonton SpongeBob SquarePants nih Teman Perudu. Dan ternyata Teman Perudu, jadi SpongeBob SquarePants itu bakalan merilis season terbarunya. Dan bahkan dari Nickelodeon itu juga udah mempersiapkan rangkaian episode terbaru dari musim ke-17 di Teman Perudu. Wow, ini juga menjadi salah satu hal yang bikin pastinya penggemar SpongeBob juga bener-bener seneng banget, karena kayaknya udah lama gitu ya sejak musim ke-16 dari SpongeBob SquarePants. Dan kalau lihat dari informasi ini Teman Perudu, jadi untuk peluncuran musim terbaru itu bakal dibuka dengan episode judulnya Like Karen's Clutch di hari ini tanggal 5 Juni dan juga dua episode bertajuk Kiss of the Nemotone dan juga Brainless Brown di tanggal 12 Juni nih Teman Perudu. Jadi nanti bakalan dirilis di bulan ini, dan ternyata tuh fun fact-nya keputusan buat ngelanjutin tayangan ini tuh sebenarnya udah disiapin dari lama banget oleh pihak produksi di tahun 2023 sebelum akhirnya secara resmi tuh dikasih ke publik di Agustus 2025 untuk informasi mengenai musim ke-17 ini Teman Perudu. Dan buat kamu bertanya-tanya, kira-kira season ini bakalan ada berapa episode sih? Bakalan ada 13 episode yang berdurasi setengah jam yang diproduksi untuk musim ini nih Teman Perudu.
1: Masih ingat sama lagu ini?
2: Teman Perudu, kamu tahu kan lagu Usher Daddy's Home yang lagi viral? Lagu R&B yang catchy dan energik yang dirilis pada tahun 2004. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang merasa percaya diri dan menginginkan pasangannya untuk tahu bahwa dia telah kembali dan siap memberikan perhatian padanya.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

menyatu. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.9.